0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Negara-negara ASEAN memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan akan menindaklanjuti berbagai masukan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Berikut laporan selengkapnya, Afred Duter.
2: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendatangi kantor Indonesia Corruption Watch atau ICW untuk berdiskusi mengenai tata kelola program sekolah rakyat. Fokus pembahasan meliputi transparansi, akuntabilitas, hingga pengadaan barang dan jasa sebagai langkah mencegah potensi korupsi dalam program strategis pemerintah. Mensos mengatakan, masukan ICW menjadi bahan penting bagi Kemensos untuk memperbaiki sistem pengawasan yang menegaskan program sekolah rakyat harus berjalan sesuai dengan tujuan tanpa dikotori praktek korupsi.
3: Kita bisa silaturahmi langsung ke kantor ICW, diterima Mbak Almas dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
2: Sementara itu, Direktur Eksekutif ICW, Almas Safrina, mengatakan lembaganya tengah mengkaji pelaksanaan program sekolah rakyat. Kajian dilakukan mulai dari konsep program hingga pengelolaan anggaran untuk memastikan penggunaan dana publik berjalan transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
4: Yang sudah mendatangi kantor ICW, ya, memang ICW saat ini sedang mengkaji sekolah rakyat. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan kami, mulai dari konsep, karena kami berpandangan bahwa pendidikan itu mestinya berkeadilan dan inklusif begitu. Dan hal lain yang kami soroti adalah terkait dengan pengelolaan anggaran, mulai dari transparansi dan akuntabilitasnya. Memang ICW sedang mendalami beberapa data. Sejauh ini kami ada beberapa catatan yang tadi juga sudah disampaikan.
2: Menurut Almas, ICW juga tengah mendalami sejumlah data terkait dengan metode pengadaan, dugaan kemahalan harga, dan penyedia yang berulang. Untuk melengkapi kajian tersebut, ICW telah meminta data kepada Kemensos dan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Kemensos menyatakan akan mendalami seluruh masukan ICW dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola sekaligus mencegah korupsi pada program sekolah rakyat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansa dititipkan di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tiba di rutan KPK tanpa menggunakan borgol dan rompi tahanan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
5: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi menerima penitipan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansah. Penitipan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penitipan penahanan dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Kejaksaan Agung yang diterima KPK pada Jumat pagi. Budi menjelaskan Febri akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK. Budi menegaskan keputusan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Kejaksaan Agung sesuai kebutuhan proses penyidikan.
5: Pada kerangka koordinasi dan supervisi, hari ini Jumat 24 Juli 2026, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 10 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih KPK.
6: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Adriansah memilih bungkam ketika turun dari mobil tahanan Kejaksaan Agung dan menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Budi mengatakan sebelum penitipan penahanan dilakukan, KPK telah menjalin koordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung melalui fungsi koordinasi dan supervisi. Koordinasi tersebut mencakup pemantauan serta penukaran informasi mengenai perkembangan penanganan perkara. Menurut Budi, dukungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang menangani tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Heru Mampo Tigerari terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Agam tengah fokus untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana alam. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
7: Salah satu kabupaten yang terdampak cukup parah di Sumatera Barat, dan tentu kita bersyukur kabupaten kemarin banyak bantuan dari pemerintah pusat maupun dari pemda-pemda kabupaten kota lainnya di Indonesia, kemudian dari pihak swasta dan dari tokoh-tokoh masyarakat perantau bahu-membahu untuk membangun kembali Kabupaten Agam.
8: Pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Agam saat ini fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Adapun infrastruktur yang dimaksud antara lain jalan dan juga jembatan. Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal menjelaskan usai bencana banyak jalan rusak dan jembatan putus. Oleh karena itu, Pemda Kabupaten Agam saat ini tengah fokus untuk melakukan perbaikan. Ia juga menjelaskan selain jalan dan jembatan, Pemda Kabupaten Agam juga fokus memperbaiki ladang pertanian yang terkena lumpur akibat banjir serta fokus memperbaiki gedung sekolah dan rumah-rumah warga yang juga mengalami kerusakan.
7: Karena Pemda Agam fokus untuk memperbaiki sarana prasarana yang rusak di Kabupaten Agam seperti infrastruktur, kemudian sekolah-sekolah yang rusak, kemudian sawah-sawah yang hancur, kemudian tempat ibadah dan lain sebagainya. Kita fokus untuk memperbaiki itu. Silakan saja, semoga dalam tidak begitu lama dan waktunya perbaikan yang kita lakukan ini insya Allah bisa berjalan dengan baik dan akan kembali pulih dan kemudian masyarakat bisa kembali normal untuk menjalani kehidupannya.
9: Apa sih Pak yang perlu diperbaiki Pak untuk wilayah di Agam sendiri?
7: Diperbaiki pasca bencana.
9: Iya, prioritas yang paling prioritas.
7: Kita tadi yang pertama infrastruktur jalan-jalan. Karena banyak jalan yang hancur, jembatan yang putus, itu kita prioritaskan. Kemudian memperbaiki sawah-sawah yang terkena lumpur, kemudian sarana pendidikan seperti sekolah-sekolah yang rusak itu kita perbaiki, kemudian memperbaiki rumah-rumah yang hancur.
9: Apakah ada evaluasi Pak ke depannya?
7: Evaluasi
9: untuk infrastruktur, kemudian juga untuk pasca bencana kemarin.
7: Kita fokus untuk memperbaiki dulu.
9: Memperbaiki ya Pak, ya. Dalam waktu dekat apa memang sudah berjalan Pak?
7: Anggaran sudah ada, dan saat ini kita lagi berproses. Doakan saja dalam tidak waktu begitu lama, infrastruktur yang rusak tadi bisa kita perbaiki.
9: Jumlah anggarannya berapa sih Pak nilainya Pak? Ya? Untuk memperbaiki tersebut, membutuhkan anggaran berapa?
7: Anggarannya untuk semua, itu sekitar itu 10
9: triliun ya Pak?
7: Ya, 10
9: triliun. Oke.
8: Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Agam Yopi Eka Androni menilai penanganan bencana di Kabupaten Agam sudah berjalan dengan baik, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
10: Saya menambahkan dari anggota DPRD terkait pasca bencana di Sumatera seperti apa nih?
11: Kita dari pagi di Kabupaten Agam melihat
8: sehingga
11: nanti kemudian
8: ekonomi
11: masyarakat kita di
8: Kabupaten
11: ini
8: mengalami
11: kecemasan dan tenaga
8: dari
11: orang lain kita bisa kita
8: Sekedar diketahui bahwa Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera pada 26 Desember 2025 lalu. Akibat bencana tersebut, banyak infrastruktur di wilayah tersebut mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, tim Badan Anggaran DPRD Sragen bersama dengan tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen akan melakukan penyesuaian belanja pegawai agar sesuai dengan ketentuan maksimal 30% dengan memperkirakan target tersebut tercapai pada awal 2029. Mulato melaporkan selengkapnya.
12: Pokoknya mau dihitung kembali aja. Ya banyak sih, banyak karena kepentingannya juga banyak. Mana yang secara prioritas dulu.
13: Tim Badan Anggaran Banggar DPRD Sragen bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD Kabupaten Sragen membahas kebijakan anggaran untuk penyesuaian belanja pegawai agar sesuai ketentuan maksimal 30%. Pembahasan menyusul ketentuan batas maksimal belanja sebesar 30% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan pemetaan Pemkab Sragen, target tersebut belum memungkinkan dicapai pada 2027. Berdasarkan penghitungan, porsi belanja pegawai pada tahun depan masih berada di angka 33,30%, turun dari sekitar 41%. Ketua Banggar DPRD Sragen Suparno mengatakan waktu pencapaian target belanja pegawai 30% masih akan dihitung lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi anggaran daerah, termasuk potensi sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa 2026.
12: DPRD-nya kalau bisa ya kita naikkan. Tidak bisa ketahui sekumpeng. Makanya dihitung dulu postur anggarannya seperti apa. Ini dirasakan masih ada beberapa yang harus diperbaiki. Dan kebijakan belanja ya, kebijakan belanja-belanja. Dan kemarin teman-teman pokernya yang terkait dengan arahan dari tim pencegah KPK kan banyak yang tidak tercairkan dalam karena tiba-tiba sistemnya memang kita sudah mengikuti, tapi dilihat dari paparannya kan kayak gitu.
13: Suparno menegaskan tambahan penghasilan pegawai TPP tidak akan dikurangi. Bahkan DPRD berharap kesejahteraan aparatur tetap dapat ditingkatkan meski pemerintah harus menyesuaikan komposisi belanja pegawai. Ia juga menyebut masih banyak program prioritas termasuk pokok-pokok pikiran DPRD yang belum dapat direalisasikan secara optimal karena mempertimbangkan arahan tim pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Selain itu menurut Suparno keberadaan tenaga honorer juga tetap dipertahankan mengingat penghasilan mereka masih relatif rendah. Sedangkan Sekda Sragen Hargianto menjelaskan strategi minus growth dilakukan dengan tidak mengganti pegawai yang pensiun dengan pegawai baru sehingga jumlah aparatur secara bertahap akan berkurang.
14: Kita memang nanti minus growth, pertumbuhan minus ya. Jadi yang pensiun gak akan diisi. Kalau dulu kan zero growth, berarti kan
15: ada hijaunya.
14: Ada hijaunya ini enggak.
15: Kalau kecukupan pegawai kan gini,
14: yang namanya kecukupan ya. Kalau dituruti kecukupan pegawai sesuai dengan anjak APK kurang, tapi kita kan sekarang ada bagaimana kita efisiensi pegawai, bagaimana ada aplikasi, bagaimana ada organisasi yang
13: selain mengandalkan pengurangan jumlah pegawai karena pensiun, Pemkab Sragen juga akan mengevaluasi efektivitas sejumlah sekolah dasar yang memiliki jumlah siswa sangat sedikit. Menurut Hargianto, terdapat 51 SD yang jumlah siswanya di bawah 51 orang. Pemerintah Kabupaten Sragen akan melakukan regrouping dan sebelumnya akan dilakukan workshop bagi guru-guru sebelum menentukan kebijakan lanjutan. RRI Surakarta Melati Saan melaporkan.
1: Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Palangkaraya mendorong segera disahkannya peraturan daerah kepramukaan yang tengah dilakukan penyempurnaan draft peraturan daerah bersama dengan pemerintah kota. Aga Jaya Biaksana melaporkan selengkapnya.
16: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan, Badan Pembentukan

0: generasi muda. Menurut Ketua Bappemda Kemal Nasery, regulasi tersebut diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara lebih terarah, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan serta memperkuat peran gerakan pramuka dalam membentuk karakter, kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan di kalangan pelajar maupun masyarakat. Saat ini Kemal mengakui draft atau naskah rancangan peraturan daerah atau Raperda Kepramukaan sedang dilakukan perbaikan agar pasal dan poin tidak bertentangan dengan kehidupan bermasyarakat dan selanjutnya akan siap disahkan melalui rapat paripurna.
1: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan untuk generasi muda yang ada di Kota Palangkaraya.
2: Oke, Pak. Nanti ini mengatur tentang apa sih, Pak?
1: Mengatur regulasi bagaimana teknis pelaksanaan supaya kita ingin, tujuan kita adalah apa? Dengan pada kita tetapkan, kita ingin membumikan kepramukaan ini di Kota Palangkaraya, yang mana tujuan utama daripada pemerintah.
0: Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo menegaskan bahwa gerakan pramuka menjadi pembentuk karakter generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, melalui peraturan perundang-undangan serta turunannya di daerah terkait kepramukaan juga diharapkan terus mengalami perbaikan serta penyempurnaan mengikuti perkembangan zaman.
3: Gerakan pramuka ini kan tidak mudah lagi. Tetapi kita berharap gerakan pramuka ini terus menjadi pembentuk karakter ya generasi. Nah, undang-undang kepramukaan juga kita harapkan terus mengalami perbaikan, penyempurnaan. Jadi saya kira gerakan pramuka seyogianya mengikuti perkembangan zaman.
0: Regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan pembinaan kepramukaan secara berkelanjutan, memperjelas peran pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan serta mendukung pembentukan karakter, kepemimpinan dan semangat kebangsaan bagi generasi muda di Kota Palangkaraya. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 menjadi momentum untuk mengajak masyarakat khususnya perempuan melestarikan kebaya sebagai warisan budaya yang syarat nilai dan identitas bangsa. Farida Usnia melaporkan selengkapnya.
5: Kebaya merupakan salah satu simbol budaya Indonesia. Dengan menggunakan kebaya, mencerminkan keanggunan, kesopanan, dan kekuatan perempuan wanita Indonesia. Saat menanggapi kebaya di Hari Kebaya Nasional tahun 2026, Kepala HRD Mirota Surabaya, Haina Honori, mengatakan, dengan mengenakan kebaya, kita bisa mengenalkan keindahan budaya Indonesia.
6: Saya berpesan kepada perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia, cintailah dengan budaya. Cintailah budaya dengan berkebaya, di mana dalam berkebaya tersebut kita bisa mengenalkan keindahan budaya kita dari Indonesia dan tertuang di dalam motif-motif yang ada di setiap kebaya. Dan kami berpesan dari Mirota Batik Surabaya ini, dengan berkebaya kita bisa selalu menampilkan keanggunan, keluwesan yang menjadi ciri khas dari wanita Indonesia.
5: Sementara itu, pengunjung Mirota Surabaya, sekaligus anggota komunitas Cinta Berkain Surabaya, periode 2010 hingga 2021, Happy Yuliati mengatakan pentingnya melestarikan budaya berkebaya.
7: KCP yang pernah saya ikuti beberapa waktu yang lalu, itu salah satunya untuk bertujuan melestarikan budaya berkebaya dari anak-anak muda yang kita menginspirasi anak-anak muda untuk mengingat kembali budaya kita yang sesungguhnya zaman dulu itu berkebaya, Pak. Dan itu kami lakukan pada waktu itu dimanapun kami berada selalu berkebaya, Mbak. Di mall juga kami berkebaya. Kita pernah lawatan ke luar negeri juga kita selalu berkebaya. Setiap harinya, setiap saatnya berkebaya. Yang mencerminkan budaya kita ya, Mbak ya. Tempo yang lalu yang kita berusaha untuk melestarikan budaya berkain itu, Mbak.
5: Aneka kebaya warna-warni di Mirota Surabaya bisa menjadi alternatif pilihan perempuan dan wanita masa kini. Harga kebaya yang ditawarkan juga terjangkau hingga Rp300.000. Farida Usnia melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai langkah memperkuat koordinasi perlindungan warga negara di kawasan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
8: laporan khusus.
9: Diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini.
10: Meningkatnya mobilitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara membawa tantangan baru dalam upaya perlindungan warga negara. Menjawab kondisi tersebut, Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi antar negara anggota dalam menangani berbagai persoalan kekonsuleran. Usulan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Filipina pada 21 Juli lalu. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Nabil Mulacela, pembentukan forum tersebut didorong oleh meningkatnya mobilitas warga negara ASEAN yang beriringan dengan semakin kompleksnya persoalan kekonsuleran di kawasan.
9: Sehingga respons krisis dari masing-masing negara ASEAN ini berbeda-beda. Nah, melalui mekanisme khusus ini yang diusulkan, diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini. Dan harapannya ini bisa menjadi forum pada tingkat direktur dan kepala divisi dari masing-masing kementerian luar negeri yang terutama yang menangani isu konsuler dan perlindungan warga negara Indonesia, warga negara masing-masing negara ASEAN untuk memberikan dukungan bersama dalam isu-isu kasus-kasus tersebut.
10: Sementara itu, dalam pertemuan para Menlu ASEAN, Menlu Sugiono menyebut bahwa negara-negara ASEAN memiliki mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur ketika menghadapi situasi darurat, mulai dari konflik bersenjata, bencana, hingga kasus perlindungan warga negara yang melibatkan lebih dari satu negara di kawasan. Dalam berbagai forum ASEAN, Indonesia juga menekankan bahwa kerjasama kawasan perlu terus beradaptasi terhadap tantangan yang semakin dinamis.
11: Strategic competition is happening. Energy and food systems are under strain.
12: Persaingan strategi semakin meningkat. Sistem energi dan pangan berada di bawah tekanan. Ancaman digital juga tidak mengenal batas negara. Tugas kita adalah memastikan kerjasama yang telah terjalin mampu mengikuti perkembangan berbagai tantangan tersebut.
11: Marks 50 years of Treaty of Amity and Cooperation.
10: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN sekaligus Menteri Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, mengatakan rangkaian pertemuan ini menghasilkan sejumlah komitmen untuk memperkuat kerjasama kawasan. Menurutnya, solidaritas dan kerjasama yang bersifat praktis menjadi kunci dalam membangun ketahanan ASEAN menghadapi berbagai tantangan lintas negara.
13: During the meeting, we adopted important documents, including.
14: Kami membahas berbagai inisiatif untuk memperkuat ketahanan kawasan, ketahanan pangan serta energi, rantai pasok, serta kerja sama yang berpusat pada masyarakat di Asia Timur.
13: Series of negotiations among the 11 ASEAN member states, and I assume it's already in our ASEAN website.
10: Selain memperkuat koordinasi saat terjadi krisis, forum ini diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengalaman, penguatan kapasitas, hingga penyusunan prosedur bersama dalam penanganan persoalan kekonsuleran. Dengan begitu, perlindungan warga negara ASEAN di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan dinamika geopolitik kawasan dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan urgensitas Forum Konsuler ASEAN. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia menilai perlindungan konsuler harus diperkuat melalui mekanisme regional yang lebih terstruktur. Persoalan kekonsuleran berkembang cepat dan semakin kompleks di berbagai negara kawasan ASEAN. Kasus kecelakaan, perdagangan orang, tindak pidana, hingga evakuasi konflik terus meningkat. Situasi tersebut menuntut koordinasi lebih erat antar negara ASEAN untuk memastikan perlindungan warganya. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono mengusulkan pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN. Forum ini dirancang sebagai wadah koordinasi strategis antar otoritas konsuler kawasan ASEAN. Tujuannya mempercepat komunikasi dan penyelesaian persoalan yang melibatkan warga ASEAN. Kebutuhan forum semakin relevan karena mobilitas masyarakat kawasan ASEAN meningkat pesat setiap tahun. Aktivitas pendidikan, pekerjaan, investasi, dan pariwisata antar negara tumbuh tanpa jeda. Pergerakan besar ini menuntut sistem perlindungan yang lebih responsif dan terintegrasi. Di sisi lain, konflik global turut memengaruhi stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara. Kondisi darurat dapat terjadi sewaktu-waktu dan memerlukan respons cepat lintas negara ASEAN. Harus memastikan mekanisme perlindungan warganya mampu bekerja dalam situasi paling kritis. Dengan hadirnya forum konsuler, negara anggota dapat berbagi informasi secara efektif dan terarah. Pertukaran data cepat menjadi kunci perlindungan warga terdampak berbagai insiden. Langkah ini memperkuat kemampuan negara kawasan ASEAN merespon ancaman secara kolektif. Forum tersebut juga memperkuat kerjasama menghadapi kejahatan lintas negara yang terus berkembang. Perdagangan orang, penipuan daring, penyelundupan, dan eksploitasi tenaga kerja membutuhkan penanganan bersama. Kolaborasi konsuler menjadi fondasi penting untuk menekan kejahatan lintas batas. Selain itu, forum konsuler meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan krisis kemanusiaan kawasan ASEAN. Negara anggota dapat menyusun protokol bersama untuk evakuasi dan bantuan darurat. Mekanisme ini memastikan setiap warga ASEAN memperoleh perlindungan cepat dan terukur. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ASEAN dikenal mengedepankan semangat kebersamaan dalam setiap kerjasama regional. Prinsip itu harus diwujudkan melalui perlindungan warga yang semakin terintegrasi, dan forum konsuler menjadi langkah konkret memperkuat solidaritas kawasan. Bagi Indonesia, perlindungan warga negara merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat ditawar. Diplomasi konsuler harus diperkuat melalui kerjasama regional yang lebih sistematis. Keberhasilan ASEAN diukur dari kemampuannya hadir melindungi setiap warga kapanpun dan dimanapun. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Negara-negara ASEAN menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Komitmen tersebut dilakukan melalui peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap darurat kesehatan serta pandemi di masa depan. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 di Jakarta International Velodrome. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia menyapu bersih semua laga grup A dengan total mengumpulkan sebanyak 6 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi, ya. Untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif untuk Indonesia maju.
3: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil, selalu ya jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan
4: Uncle Willy
3: dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil. Sampai jumpa.
5: Merauke pagi ini Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke, Facebook RRI Merauke, TikTok RRI.Merauke. Merauke pagi ini.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: ya pendengar, selesai Anda sudah mengupdatekan perkembangan informasi dalam Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Rangkaian Broke pagi ini selanjutnya kami juga akan updatekan ya informasi perakhiran cuaca di ruang dengar Anda. Kebersamaan kita untuk edisi hari Sabtu dan juga hari Minggu tanggal 25 dan juga 26 Juli 2026. Dan untuk melengkapi update informasi perakhiran cuaca untuk pagi hari ini, sudah tersambung di jalur telepon bersama dengan perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke, Rifandi Anduristi STR Met, yang nanti akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk kita semua dengarkan. Halo, selamat pagi Bang Rifandi dengan Deci di Studio Pro 1 untuk pagi hari ini. Apa kabar?
1: Halo, selamat pagi Kak Desi. Alhamdulillah pagi ini baik.
0: Oke, okay, kabar sehat di akhir pekan dan yang pastinya juga masih tetap semangat ya.
1: Iya, betul sekali Kak Desi.
0: Oke, kita ingin ketahui update informasi perakhiran cuaca untuk pagi hari ini. Siapa tahu juga pendengar kita ada persiapan untuk beberapa agenda penting di malam minggu. Oke, silahkan.
1: Baik, terima kasih Kak Desi. Selamat pagi Bapak Ibu para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakhiran cuaca Kabupaten Asmat, Mapi dan Merauke pada hari ini Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Rifandi Anduristi, perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke. Untuk yang pertama kita ada perakiraan cuaca untuk wilayah Asmat. Pada pagi hari ini diperkirakan cuaca wilayah Asmat akan cerah berawan hingga malam hari nanti, kemudian pada dini hari nanti diperkirakan cuaca Asmat akan berawan. Sedangkan suhu udara sendiri untuk wilayah Asmat diperkirakan hari ini berkisar antara 21 sampai dengan 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 sampai dengan 93%. Arah angin umumnya bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar antara 5 sampai dengan 25 km per jam. Kemudian ada perakiraan cuaca untuk wilayah Mapi. Wilayah Mapi sendiri pada pagi, siang hingga malam hari ini diperkirakan juga akan cerah berawan, kemudian dini harinya berawan. Suhu udara untuk wilayah Mapi juga kurang lebih sama, berkisar antara 21 sampai dengan 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 sampai dengan 93%. Kecepatan angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 sampai dengan 30 km per jam. Kemudian yang terakhir ada perakiraan cuaca untuk wilayah Merauke. Untuk wilayah Merauke sendiri pada hari ini diperkirakan pagi, siang, malam hingga dini hari nanti cuacanya akan cerah berawan dengan suhu udara berkisar antara 21 sampai dengan 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 53 sampai dengan 94%. Arah angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin diperkirakan berkisar antara 8 sampai dengan 30 km per jam. Kemudian kita beralih ke perakiraan tinggi gelombang. Yang pertama ada perairan Asmat. Hari ini diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 sampai dengan 0,75 meter. Selanjutnya ada perairan Yosudarso dan perairan Merauke. Yang hari ini diperkirakan ketinggian gelombangnya berkisar antara 0,75 sampai dengan 1,5 meter. Dan yang terakhir ada Laut Arafuru. Hari ini diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 1 sampai dengan 2 meter. Selanjutnya kita beralih lagi untuk perakiraan pasang surut air laut di perairan Merauke. Hari ini terjadi dua kali pasang maksimum, yang pertama pada ketinggian 3,5 meter pada jam 10.00 waktu Indonesia Timur, dan yang kedua pada ketinggian 4,6 meter pada jam 20.00 waktu Indonesia Timur. Kemudian untuk informasi surut minimumnya hari ini hanya terjadi sekali, yaitu pada ketinggian 3,2 meter pada jam 14.00 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca esok hari, Minggu 26 Juli 2026, wilayah Asmat, Mapi, dan Merauke secara umum diperkirakan akan cerah berawan. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar kita. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali juga untuk update informasi yang sudah disampaikan di akhir pekan ini, Sabtu dan juga untuk esok hari ya, di hari Minggu. Baik, selamat beraktivitas kembali Bang Rifandi Anduristi dan sampai ketemu lagi di update informasi perakhiran cuaca esok hari. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih kembali Kak Desi.
0: Iya, pendengar, demikian update informasi yang sudah dilaporkan selengkapnya ya oleh perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke, Rifandian Duristi Estermet. Dan kita akan beralih ke informasi cek fakta Pro 1 RRI Merauke.

titik ide. Yang pertama adalah terkait dengan informasi hoax. Polisi resmi berlakukan denda Rp250.000 bagi pengendara motor dengan ban gundul.

0: Selengkapnya untuk Anda update-kan cek fakta kita, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Polisi Republik Indonesia Polri resmi memperlakukan aturan baru denda sebesar Rp250.000 dan ancaman pidana kurungan selama 1 bulan bagi pengendara sepeda motor yang menggunakan ban gundul. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax, dilansir dari Tirto.id, sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Memang diatur dalam pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Namun ketentuan tersebut telah berlaku sejak lama dan ditujukan bagi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis serta tidak layak jalan secara umum. Jadi ketentuan tersebut bukan merupakan aturan baru yang khusus menyasar penggunaan ban gundul. Ya, itu informasi hoax yang pertama di cek fakta kita. Lalu kita beralih ke informasi hoax yang berikut. Febri Andriansa akan bongkar bunker Rp11.000 triliun milik Jokowi. Selengkapnya, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang diklaim berasal dari mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Andriansa yang menyatakan bakal membongkar bunker berisi uang Rp11.000 triliun milik mantan Presiden Joko Widodo Jokowi. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax, dilansir dari Kompas.com. Febri tampil ke publik dan angkat bicara terkait penggeledahan sejumlah lokasi yang dikaitkan dengan dirinya. Ia mengakui memiliki sebuah rumah di Sentul. Selain itu juga Febri menyampaikan perihal tugas-tugas yang dijalankannya sebagai Jampitsus. Namun Febri tidak pernah menyatakan bakal membongkar bunker berisi uang Rp11.000 triliun milik Jokowi. Ya, itu dua informasi hoax cek fakta kita di hari ini ya pendengar. Anda juga nanti bisa ikuti lagi cek fakta updatean informasi hoax yang beredar di media sosial tepat di pukul 17 waktu Indonesia Timur di Pro 1 RRI Merauke.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI. Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha, kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur. Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Mara ngechat nih, nanyain udah di mana. Otw dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
1: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
1: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
3: Oke, pagi ini.

juga tidaklah mudah. Maui Hook harus melewati sejumlah lawan dari berbagai negara sebelum akhirnya bertemu dengan Norwegia pada partai final. Berkat dukungan suara terbanyak dari warganet, tongkat kayu asal Indonesia itu sukses mengalahkan wakil Norwegia Maui Hook tersebut. Dan iya, Maui Hook tersebut dinobatkan sebagai juara Stick Nation World Cup 2026. Turnamen ini memang terbilang unik dan tidak biasa ya, namun

jadi hiburan film viral di media sosial dengan publik yang terlibat sebagai penentu daripada pemenangnya. Ya, kemenangan Maui Hook ini pun menjadi kebanggaan tersendiri bagi Indonesia meski bukan

Kita beralih ke informasi berikutnya lagi ya, untuk Anda update-kan di pagi hari ini ya pendengar. Ya, pagi jelang siang, dan informasinya berkaitan dengan KAI sediakan fasilitas ramah anak di 40 stasiun kereta api. Selengkapnya juga untuk Anda updatekan, PT Kereta Api Indonesia KAI menghadirkan fasilitas ruang bermain khusus untuk anak-anak pada 40 stasiun. Perusahaan transportasi massal tersebut juga menyiapkan ruang laktasi khusus ibu menyusui pada 135 stasiun. Selain itu juga, KAI melengkapi toilet bagi penyandang disabilitas pada 56 stasiun kereta api besar. Penyediaan fasilitas ramah keluarga tersebut bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan seluruh penumpang selama masa perjalanan. Ya, seluruh fasilitas bermain tersebut tersebar di 13 wilayah daerah operasi atau DAOP serta divisi regional. Beberapa lokasi penyediaan area itu meliputi stasiun Gambir, Pasar Senen, Bandung, Garut, Cirebon, hingga Yogyakarta. Ya, Vice President Corporate Communication KAI, Ane Purba, menjelaskan bahwa manfaat penyediaan berbagai area bermain anak tersebut, kemudian volume penumpang kereta api jarak jauh dan lokal ini mencapai 29

Ya, volume penumpang kereta api ya jarak jauh dan juga lokal mencapai 29.858.267 orang pada semester 1 tahun 2026. Ya, 29.858.267 dan dalam keterangan yang disampaikan oleh ANE bagi keluarga, pengalaman perjalanan dimulai sejak tiba di stasiun. Area bermain mereka yang mana diberikan kesempatan kepada anak untuk bisa bermain, berkreasi, dan berinteraksi langsung bersama dengan keluarga selama mereka menunggu keberangkatan. KAI merilis data fasilitas ramah keluarga tersebut pada Kamis 23 Juli 2026 di Jakarta, dan juga penyediaan area ini sejalan dengan kampanye Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengurangi gawai. Ani juga menambahkan bahwa anak-anak memerlukan pengalaman bermain fisik secara langsung untuk menunjang tumbuh kembang mereka, dan aktivitas luar ruangan di stasiun juga dapat membantu anak untuk mengenal lingkungan perjalanan kereta api. Ya, kenaikan jumlah penumpang pada semester 1 2026 ini tercatat sebesar 8,72% dibanding periode sebelumnya. Pertumbuhan volume pelanggan tersebut mendorong juga pihak perusahaan kereta api untuk terus meningkatkan pelayanan stasiun. Ia menyatakan pelayanan stasiun harus mencakup aspek kenyamanan, kemudian aksesibilitas, kebersihan, hingga keselamatan para penumpangnya. KAI ingin menciptakan suasana perjalanan yang tentunya ramah bagi anak sejak pertama kali mereka memasuki stasiun. Ya, sementara itu, Executive Vice President Corporate Secretary KAI Wisnu Pramudia memberikan imbauan kepada orang tua bahwa para pendamping diharapkan juga aktif mengawasi anak dan menjaga kebersihan fasilitas selama berada di stasiun. Ya, momentum Hari Anak Nasional juga disampaikan bahwa mengingatkan kita perjalanan yang baik juga perlu memberikan pengalaman positif bagi anak dengan pendampingan keluarga dan fasilitas yang memadai. Perjalanan menggunakan kereta api juga dapat menjadi kesempatan yang baik bagi anak untuk belajar, bermain, dan mereka berinteraksi secara langsung. Ya, keterangan tertulis tersebut disampaikan oleh Wisnu Pramudia selaku Executive Vice President Corporate Secretary Kereta Api Indonesia.

0: Eh, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu baru keinginan.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

manusia. Dan melalui semangat berjalan bersama, gereja didorong untuk semakin mampu menjawab tantangan sosial, ekonomi, budaya, dan geopolitik yang dihadapi masyarakat. Ya, Wakil Presiden FABC, Kardinal Pablo Virgilio David mengatakan bahwa fokus utama sidang pleno dari Federasi Konferensi Wali Gereja Asia

modalitas sebagai konsep, dan menurutnya seluruh proses tersebut bertujuan untuk mendorong gereja agar semakin setia menjalankan misinya. Ia menilai gereja kerap terlalu berfokus pada dirinya sendiri dan mempertahankan cara-cara yang sudah lama dijalankan. Karena itu, semangat sinodalitas mengajak gereja untuk berjalan bersama agar lebih terbuka terhadap kebutuhan umat dan juga perkembangan zaman. Menurut Kardinal Pablo, pemahaman tersebut juga ditegaskan oleh Sekretaris Jenderal Sinode Kardinal Mario Grech dalam pemaparannya di sidang pleno FABC. Kardinal Mario menekankan bahwa Sinode tentang sinodalitas pada hakikatnya berbicara mengenai misi gereja, bukan semata-mata tentang sinodalitas. Sementara itu, Kardinal Mario mengatakan bahwa Gereja Katolik kini memasuki tahap implementasi hasil sinode tentang sinodalitas yang telah disahkan Paus Fransiskus. Ia menegaskan sinode tidak lagi dipahami sebagai proses yang hanya melibatkan para uskup, melainkan perjalanan seluruh gereja. Ya, perubahan tersebut dilanjutkan Kardinal Mario tercermin dari perubahan nama lembaga yang dipimpinnya. Sekretariat Jenderal Sinode Para Uskup kini menjadi Sekretariat Jenderal Sinode sebagai penegasan bahwa seluruh umat dipanggil terlibat dalam perjalanan sinodal. Ia menjelaskan bahwa dokumen akhir sinode telah disetujui peserta sidang dan ditandatangani Paus Fransiskus. Karena itu, perhatian gereja saat ini berfokus pada proses menerima, melaksanakan, dan juga menghidupi dokumen tersebut di setiap gereja lokal. Ya, di setiap gereja lokal. Ia mengungkapkan Gereja Universal akan menggelar sidang gerejawi di Roma pada tahun 2028 sebagai bagian dari tahapan implementasi sinode tentang sinodalitas. Seluruh keuskupan, konferensi wali gereja termasuk juga Federasi Konferensi Wali Gereja Asia ya, atau FABC,

buah-buah perjalanan sinodal yang telah dijalankan. Dan menurutnya Asia memiliki kekayaan rohani yang dapat dipersembahkan kepada gereja universal melalui pengalaman gereja-gereja lokal. Karena itu kehadirannya dalam sidang pleno FABC bukan hanya untuk berbicara tetapi juga untuk mendengarkan pengalaman gereja di kawasan Asia. Iya, dan sidang pleno 12 FABC akan berlangsung hingga akhir pekan dengan agendanya adalah membahas sejumlah dokumen dan juga menyusun pesan akhir sidang. Seluruh dokumen tersebut akan diselesaikan melalui pembahasan para akan membahas sejumlah dokumen dan menyusun akhir sidang. Seluruh dokumen tersebut akan diselesaikan melalui pembahasan para peserta sebelum ditindaklanjuti bersama dengan tahta suci. Ya, itu informasinya untuk Anda update-kan ya di pagi jelang siang hari ini. Dan satu informasi terakhir untuk kita dengarkan ini berkaitan dengan kuliner, yang mana kita akan ketahui khasiat oatmeal yang jadi karbohidrat pilihan untuk pengganti nasi. Ini jadi salah satu informasi yang tentunya menutup seluruh rangkaian program Merauke pagi ini. Dan dilansir dari berbagai laman kesehatan, oatmeal ini merupakan makanan yang berasal dari biji gandum utuh atau oat. Dan bahan pangan diolah menjadi menu sarapan maupun juga pengganti sumber karbohidrat dalam pola makan sehari-hari yang sangat mudah. Dan oatmeal ini dapat dihidangkan bersama dengan buah-buahan, kacang-kacangan, pemanis alami, dan juga krim atau yogurt. Selain itu, oatmeal juga dapat disulap menjadi overnight oats. Kemudian overnight oats, kemudian smoothie, pancake, hingga dicampur bersama dengan sayuran dan kaldu ayam. Selain memberikan energi, oatmeal juga mengandung serat, vitamin, mineral, serta antioksidan yang dibutuhkan oleh tubuh. Kandungan tersebut menjadikan oatmeal sebagai pilihan makanan sehat bagi berbagai kelompok usia ketika dikonsumsi secara seimbang. Salah satu manfaat utama daripada oatmeal itu adalah membantu untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan melalui kandungan serat larut beta-glukan. Serat tersebut membantu memberikan rasa kenyang lebih lama sehingga mendukung pengendalian berat badan. Beta-glukan dalam oatmeal juga turut berperan untuk membantu ya menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL di dalam darah kita. Dengan demikian, konsumsi oatmeal secara rutin dapat mendukung kesehatan jantung apabila diimbangi dengan pola hidup sehat. Oatmeal juga memiliki indeks glikemik yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan beberapa sumber karbohidrat olahraga lainnya. Karbohidrat olahan lainnya ya, dan juga kondisi tersebut membantu untuk menjaga kadar gula darah ya, dan juga untuk bisa menstabilkannya ya, untuk kadar gula darah di dalam tubuh kita, terutama bagi individu yang berisiko diabetes. Selain itu juga oatmeal mengandung antioksidan bernama avenantramides yang hanya ditemukan secara alami pada biji oatnya sendiri. Pada biji oatnya ya. Senyawa tersebut diketahui membantu untuk melindungi tubuh kita dari kerusakan akibat dari radikal bebas serta mendukung kesehatan dalam pembuluh darah. Selain kaya antioksidan, oatmeal juga mengandung berbagai vitamin dan mineral yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita semua ya dalam hal beraktivitas. Kandungannya seperti magnesium, kemudian zat besi, vitamin D ini berperan untuk menjaga daya tahan tubuh. Ya, itu informasi terakhir kita untuk seluruh rangkaian acara di Merauke pagi ini. Selanjutnya Anda akan dengarkan untuk informasi hiburan Merauke siang ini dan akan dilanjutkan dengan Merauke sore ini. Akhir pekan
di Sabtu 25 Juli 2026 ini, dan nanti Anda akan ditemani bersama dengan Agus Arianto. Saya Desi pamit dari Rondeng Randa. Selamat siang dan sampai berjumpa lagi di edisi siar esok hari.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf mas, saya tidak sengaja.
0: Eh, selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Kitab Perjanjian Baru, Roma 8 ayatnya yang ke-28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

mohon curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salibnya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Perjanjian Lama Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

acara musik tradisional dan budaya. Berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di

Selamat siang pendengar, Anda masih di siaran Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di siang hari ini. Ya, senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian ya di siaran pada siang hari ini, yang kami harapkan Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, walaupun cuaca di luar sana sedang cerah, yang kami harapkan juga untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan, pastikan Anda tetap semangat menjalankan kesibukan-kesibukan Anda. Ya, karena di siang hari ini dengan program hiburan dan juga informasi ya yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, kami harapkan Anda bisa terhibur dan Anda bisa terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Merauke. Ya, kali ini pendengar sudah di program musik tradisional dan juga budaya. Ya, di mana kali ini ya kita akan jalan-jalan ke wilayah Sumatera, ya lebih tepatnya ada di Sumatera Utara, pendengar, di wilayah Tebing Tinggi. Ya, tapi sebelum kami berbagi ya terkait juga dengan informasi-informasi dengan wilayah ini, kami menyapa dulu ya untuk Anda yang sudah stay tune di jalur ini mulai dari pagi hingga saat ini. Ya, pastikan Anda tetap semangat menjalankan kesibukan Anda. Dan juga untuk yang saat ini sedang menikmati santap siang ya bersama keluarga ataupun juga rekan-rekan Anda pun, kami ucapkan selamat menikmati santap siang Anda sembari Anda beristirahat ya di siang hari ini. Dan tidak lupa juga untuk tetap jaga kondisi tubuh Anda di tengah cuaca yang seperti saat ini ya kan. Ya, karena di siang hari untuk wilayah Kota Merauke ataupun juga yang ada di wilayah Papua Selatan kali ini panas, kemudian pada malam harinya dingin. Ya, untuk itu tetap jaga kondisi tubuh Anda, pendengar. Baik, untuk Anda semuanya, pastikan Anda tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Merauke di program musik tradisional dan juga budaya di siang hari ini.

musik tradisional dan juga budaya, pendengar. Ya, kita ke Kota Tebing Tinggi, pendengar. Nah, Kota Tebing Tinggi ini sendiri adalah sebuah kota yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Nah, Kota Tebing Tinggi berada di tengah-tengah Kabupaten Serdang Bedagai dengan luas wilayah mencapai 38,44 km. Dan di tahun 2020 memiliki penduduk sekitar 172.838 jiwa dengan kepadatan 4.496 jiwa per kilometernya. Dan pada pertengahan tahun 2024 jumlah penduduknya sebanyak 182.226 jiwa. Kota Tebing Tinggi ya, dengan luas wilayah mencapai 38,44 km dengan jumlah penduduk yang cukup padat ya pendengar. Per kilometernya sendiri ada sekitar 4.496 jiwa. Nah, menurut data Badan Informasi dan Komunikasi Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi sendiri merupakan salah satu pemerintahan kota dari 33 kabupaten kota di Sumatera Utara. Berjarak sekitar kurang lebih 80 km dari Kota Medan atau ibu kota Provinsi Sumatera Utara, serta terletak pada lintas utama Sumatera yang menghubungkan lintas timur dan lintas tengah Sumatera melalui lintas diagonal pada ruas jalan Tebing Tinggi, Pematang Siantar, Parapat, Balige, dan Siborong-Borong. Kalau dilihat dari letak geografinya,

Dan di kota Tebing Tinggi sendiri, ya ini ada sekitar 4 sungai yang mengalir dari barat menuju timur. Keempat sungai ini diantaranya adalah Sungai Padang, Sungai Bahilang, Sungai Kalembah, dan Sungai Sibaran. Nah, daerah sekitar Sungai Padang dan Bahilang merupakan wilayah potensi banjir, yaitu ada di wilayah Kelurahan Bandar Utama, Persiakan, Bandar Sono, Mandailing, Bagelan, dan Rambung, Tambangan, Brohal, dan Rantau Laban. Ya, ini kalau dilihat dari segi hidrologi ya, untuk wilayah Tebing Tinggi sendiri atau juga kota Tebing Tinggi, ada sekitar 4 sungai yang mengalir dari barat ke timur.

Ya, dari segi sejarahnya sendiri ini sangat panjang ya, pendengar. Ya, di antaranya ada dari tahun, sekitar tahun ya, dataran yang terhampar di sepanjang pinggiran Sungai Padang dan Sungai Bahilang itu mulai dihuni sebagai tempat tinggal sekitar tahun 1864. Nah, ini merupakan pernyataan resmi pertama yang dibuat oleh sejumlah tokoh masyarakat Kota Tebing Tinggi di tahun 1987. Nah, pernyataan ini terdapat dalam makalah berjudul Kertas Kerja Mengenai Pokok-Pokok Pikiran Sekitar Hari Penetapan Berdirinya Kota Madya Daerah Tingkat 2 Tebing Tinggi. Dan makalah ini kemudian dijadikan sebagai perda yang menetapkan bahwa awal berdirinya Kota Tebing Tinggi yaitu tanggal 1 Juli 1987.

Baik, kita jeda sejenak pendengar untuk mendengarkan ya lagu-lagu daerah dari wilayah Sumatera Utara. Dan untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di program Musik Tradisional dan Budaya di siang hari ini.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke dan masih di Kota Tebing Tinggi, pendengar. Nah, penduduk asli di kota ini adalah suku Melayu, di mana Kota Tebing Tinggi salah satu kota yang sangat beragam, ya ini berdasarkan suku dan agama di Indonesia. Ya, empat suku yang mendominasi yaitu suku Melayu, Batak, Jawa, dan Tionghoa. Dan beberapa suku lainnya juga ada di kota ini, termasuk suku Minangkabau, Nias, dan Aceh. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Tebing Tinggi di tahun 2021 lalu, dicatat bahwa mayoritas penduduk Kota Tebing Tinggi menganut agama Islam sebanyak 80,08%, kemudian Kristen 13,37%, di mana Protestan sebanyak 12,12%, dan Katolik 1,25%. Dan penganut agama Buddha sebanyak 6,39%, Hindu 0,13%, dan Konghucu 0,03%. Ya, ini kalau dilihat ya dari segi penduduknya. Dan untuk makanan khas di sana sendiri ada lemang, ada kue kacang, halua, ya. Ya, kalau lemang ini tentu banyak yang sudah tahu ya. Lemang ini adalah makanan dari beras ketan yang dimasak dalam seruas bambu, setelah sebelumnya digulung dengan selembar daun pisang. Nah, gulungan daun bambu berisi tepung beras bercampur santan kelapa ini kemudian dimasukkan ke dalam seruas bambu, kemudian dibakar sampai matang di atas tungku panjang. Ya, lemang sendiri lebih nikmat disantap hangat-hangat dengan dicampur selai, bahkan durian, pendengar. Ya, kalau kue kacang ini yang paling terkenal adalah kue kacang. Ini sendiri banyak dijual ya di kawasan Terminal Pajak Mini Tebing Tinggi. Nah, karena kelezatannya dan harga yang ekonomis, pendengar. Ya, kalau halua ini sendiri adalah manisan khas Melayu. Nah, halua ini sendiri dibuat dari buah pepaya yang ditumbuk atau dibuat anyaman yang disebut buku bembam. Ya, buku bemban, pucuk pohon kelapa, buah paria, cabai, meregat, gelugur, dan berbagai bahan lainnya. Meskipun tidak menjadi produksi bisnis, halua akan tetap ada dalam upacara adat maupun lebaran, pendengar.

tradisinya ya, tradisi lokal seperti tenun songket Melayu dan berbagai adat, acara adat Nusantara yang rutin dihidupkan kembali lewat festival daerah.

tebing tinggi di Sumatera Utara. Dan pastikan juga Anda terus bersama kami, karena nanti di jam 1:30 siang kami akan kembali menemani Anda dengan program hiburan lainnya, yaitu di program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Selanjutnya kita akan jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur, saatnya untuk Anda ikuti Warta Berita Dinamika Olahraga dari Pro 3 RRI.

menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: saatnya kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI.
1: Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Jurgen Klopp resmi melatih timnas Jerman. Timnas Indonesia diminta mewaspadai peta persaingan grup A Piala AFF 2026. Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamik olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Federasi Sepak Bola Jerman resmi menunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih kepala timnas Jerman dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Mantan pelatih Liverpool itu menggantikan Julian Nagelsmann yang mundur setelah Jerman tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Klopp diharapkan membawa die Mannschaft untuk bangkit setelah rentetan hasil mengecewakan di 3 edisi Piala Dunia terakhir. Sementara itu Pep Guardiola dikabarkan menolak tawaran untuk menangani timnas Italia. Penolakan tersebut membuat Federasi Sepak Bola Italia kini mengalihkan pencarian pelatih baru kepada kandidat lainnya.

0: Manchester United meraih kemenangan telak 5-0 atas klub Norwegia Rosenborg dalam laga uji coba pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Proved himself again today. It's a good cross towards the back post. Brilliant.
2: Manchester United berpesta gol 5-0 saat menghadapi klub asal Norwegia Rosenborg dalam laga persahabatan pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim, Norwegia malam tadi. Si setan merah Manchester United tampil solid meski tidak menurunkan starting 11 utama mereka. Para pemain senior seperti Bryan Mbeumo, Mason Mount, Harry Maguire hanya tampil di 1 jam awal pertandingan saja. Mereka digantikan para pemain muda, mengizinkan para pemain muda tersebut untuk unjuk gigi di lapangan. Kelima gol Manchester United sendiri dicetak oleh Chelsea pada menit ke-31, Joshua Zirkzee pada menit ke-56, Jacob Devaney pada menit ke-63.

0: Harry Amas pada menit ke-72 dan Ethan Williams pada menit ke-84. Selesai pertandingan, kepala pelatih Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang memuaskan. Ia juga memuji penampilan para pemain muda yang turun bermain pada babak kedua.
1: Yeah, it was a good day. I think clean sheet, scoring goals.
0: Tidak kebobolan, mencetak gol, dan sepertinya tidak ada yang cedera adalah hal yang sebenarnya Anda inginkan pada tahap ini. Tentu saja kami juga ingin segalanya terus membaik dan penampilan tim semakin baik dari waktu ke waktu. Menurut saya, menjaga kebugaran pemain dan terus berkembang selama pramusim sama pentingnya dengan hal lainnya. Di babak kedua, para pemain muda yang masuk ke lapangan, menurut saya mereka luar biasa dan bermain sebagai tim dengan sangat baik serta pantas mendapatkan apa yang mereka raih di babak kedua. Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, pemain senior dan juga gelandang Manchester United, Mason Mount menyampaikan bahwa dirinya senang dengan penampilan para pemain muda di paruh kedua pertandingan. Menurut saya, kami tidak memulai pertandingan ini dengan baik, tapi kami benar-benar mulai menemukan ritme permainan di akhir babak pertama dan berhasil mencetak gol. Lalu tentu saja di babak kedua kami mencetak gol kedua, dan kemudian para pemain muda yang masuk menggantikan mencetak beberapa gol lagi. Saya sangat senang untuk mereka. Menurut saya, ini adalah hari yang baik bagi semua orang. Selanjutnya, Manchester United dijadwalkan akan berjumpa dengan Atletico Madrid dalam laga persahabatan pramusim di Strawberry Arena, Solna, Swedia, hari Sabtu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pembalap Ferrari Charles Leclerc menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1 Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring pada Jumat malam waktu Indonesia Barat. Leclerc mencatatkan waktu terbaik 1 menit 19,075 detik sekaligus mengungguli pembalap Red Bull Max Verstappen. Persaingan berlangsung ketat sepanjang sesi. Verstappen sempat memimpin setelah menggunakan ban yang soft. Namun Leclerc berhasil merebut kembali posisi teratas pada 5 menit terakhir meskipun sempat mengalami kendala mesin di penghujung sesi. Dan hasil ini menjadi modal positif bagi Ferrari jelang rangkaian balapan Grand Prix Hungaria akhir pekan ini.

Mega bintang NBA LeBron James resmi bergabung dengan Philadelphia 76ers. Pemain berusia 41 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun senilai $8 juta atau 143 miliar rupiah dengan opsi pemain pada musim kedua. Dan kepindahan ini mengakhiri spekulasi mengenai masa depan James setelah berpisah dengan Los Angeles Lakers. LeBron mengatakan dirinya masih ingin bersaing, meraih kemenangan, dan kembali memburu gelar juara NBA.

0: Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani harus mengakhiri langkahnya di perempat final China Open 2026. Putri kalah dari wakil Jepang Tomoka Miyazaki lewat pertandingan 3 game dengan skor 21-16, 11-21 dan 9-21 di Changzhou, China. Dengan kekalahan Putri KW, harapan Indonesia di China Open kini bertumpu pada sektor ganda putra. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi satu-satunya wakil merah putih yang masih bertahan dan akan menghadapi pasangan tuan rumah, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal hari ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga Piala AFF 2026 resmi bergulir dengan dua hasil berbeda di grup A. Vietnam langsung memimpin klasemen sementara usai mengalahkan Timor Leste 7 gol tanpa balas di Chonburi Stadium semalam. Sementara itu Singapura meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Kamboja. Gol penentu kemenangan Singapura tercipta pada masa injury time babak kedua. Dan hasil ini menempatkan Vietnam di puncak klasemen berkat keunggulan selisih gol, disusul Singapura di posisi kedua. Indonesia belum memainkan laga perdana dan dijadwalkan menghadapi Kamboja pada Senin 27 Juli 2026. Pada hari yang sama, Singapura akan bertemu Timor Leste.

0: Timnas Indonesia diminta mewaspadai persaingan di grup A Piala AFF 2026 yang juga dihuni tim-tim unggulan seperti Singapura dan Vietnam. Luna Elia melaporkan.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Heartman resmi menetapkan 26 pemain yang akan tampil di Piala AFF 2026. Daftar tersebut merupakan hasil seleksi dari 50 pemain yang sebelumnya mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan menuju turnamen Asia Tenggara. Sejumlah nama harus tersisih dari skuad akhir, termasuk Teja Pakualam, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Rafael Srik, hingga Mauro Zilstra yang sebelumnya sempat mengalami cedera. Heartman memilih kombinasi pemain senior dan talenta muda untuk menghadapi persaingan di grup A. Pengamat sepak bola Ovan Lamara mengingatkan Indonesia untuk tidak boleh menganggap enteng lawan di fase grup.
2: Walau harus kita akui bahwa kekuatan di grup A ini tidak sedahsyat dalam tanda kutip grup B yang dihuni oleh Thailand, Malaysia, kemudian ada Filipina juga di situ dan ada Myanmar di situ, tapi itu bukan berarti bahwa grup A ini akan bisa kita lalui dengan mudah ya, karena bagaimanapun di grup A ini selain kita ada dua tim kuat lainnya yang juga diunggulkan sebagai juara, apalagi memang di sejarah AFF ini kedua tim ini sudah beberapa kali juara di Piala AFF atau Asian Championship ini, yakni Singapura dan juga Vietnam.
1: Sementara itu, John Heartman menegaskan turnamen ini menjadi bagian penting dalam proses membangun kekuatan tim.
3: What was important was the process to see players get minutes in their legs and more importantly to see how tactical identity starts.
1: Yang terpenting adalah proses agar para pemain mendapatkan menit bermain dan taktik mulai terbentuk saat menghadapi lawan yang tangguh. AFF memberi kami kesempatan berkembang dan membuktikan siapa yang benar-benar siap bersaing.
3: The opportunity there to grow together, but more importantly for this group of men to say I'm ready to compete, and you will only do that by being tested.
1: Piala AFF 2026 menjadi ujian awal bagi skuad Garuda sebelum menghadapi target yang lebih besar di level Asia. Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan turnamen ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara AFF. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu Piala Presiden 2026 resmi bergulir mulai 25 Juli hingga 6 Agustus sebagai ajang pemanasan menjelang kompetisi Liga Indonesia musim baru. 8 tim terbagi ke dalam 2 grup termasuk 3 klub undangan dari Brunei Darussalam, Singapura dan Thailand. Turnamen berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Bandung serta Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Laga pembuka akan mempertemukan DPMM FC menghadapi Tampines Rovers. Dilanjutkan duel Persib Bandung menghadapi Arema FC pada Sabtu sore dan malam nanti. Piala Presiden 2026 diharapkan menjadi ajang bagi setiap klub untuk menguji kekuatan, mematangkan strategi, dan membangun kekompakan tim sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Lantas seberapa penting turnamen ini untuk mengukur kesiapan tim dan seperti apakah persaingan yang akan tersaji? Berikut kita simak cuplikan wawancara Ana Pratiwi bersama pengamat sepak bola Hanif Marjuni berikut ini.
1: Bung Hanif, bagaimana melihat secara umum tujuan digelarnya turnamen ini, terutama sebagai ajang untuk mengukur kesiapan tim sebelum Liga 1 ini resmi dimulai?
2: Ya, kita tahu bahwa ini perhelatan yang sekian kalinya ya, 8 kali berjalan, dan kita tahu bahwa Piala Asia menjadi salah satu hajatan, satu ajang yang bisa menjadi salah satu parameter setiap klub sebelum hadir di kompetisi yang sebenarnya. Dan kita tahu bahwa dari turnamen ini biasanya klub akan mengambil manfaat yang dalam skala yang besar, dalam artian mereka bisa mengukur kelemahan, kekurangan, plus kelebihan sebelum hadir di kompetisi resmi. Dan menariknya kalau kita melihat dalam dua musim terakhir ada kehadiran, dua musim terakhir termasuk di musim ini ya, ada kehadiran tim dari luar negeri. Artinya ini menjadi salah satu parameter bagaimana kekuatan tim-tim kita dalam level pramusim ketika harus bersaing dengan tim-tim dari luar negeri. Jadi saya pikir ini pembelajaran yang cukup berarti dan pasti akan memberikan manfaat yang banyak, terutama bagi tim-tim di Liga 1 musim ini, seperti itu.
1: Baik, bagaimana dengan klub-klub yang mengikuti turnamen ini, termasuk juga klub undangan begitu ya?
2: Ya, memang kalau secara umum seperti halnya Piala Presiden sebelumnya ya, bahwa memang ini belum menjadi salah satu kekuatan secara besar bagaimana tim tersebut ketika hadir di kompetisi sebenarnya. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa ini menjadi tolak ukur persiapan awal mereka, bagaimana mengukur tim, bagaimana mereka harus mengasah tim secara keseluruhan gitu. Contoh paling gampang seperti ini, kita tahu bahwa saat ini Persebaya juga sudah melakukan persiapan yang cukup bagus. Mereka bahkan kemarin sudah menggelar pertandingan anniversary gitu, meskipun hasilnya masih imbang. Kemudian Persija sudah mulai latihan, memang belum melakukan uji coba secara resmi ya, tapi di sini menjadi satu ukuran bagaimana persiapan mereka nantinya, dan mereka bisa melihat kondisi tim terakhir sebelum hadir di kompetisi nanti yang insya Allah akan dimulai di bulan September. Jadi saya pikir meskipun nanti hanya akan menjalani beberapa pertandingan, tapi dalam poin yang lebih besar, pelatih, head coach, dan tim kepelatihan sudah bisa melihat bahwa tim ini sudah berapa persen dari target yang mereka tentukan, baik dari level stamina mungkin, kemudian bagaimana pemahaman strategi, kemudian bagaimana chemistry antar pemain, karena kita tahu bahwa setiap tim Liga 1 atau Liga 2 musim ini yang ikut di Liga Presiden ini, mereka kebanyakan telah melakukan beberapa pasang pemain. Artinya ini menjadi salah satu momentum yang sangat tepat buat mereka, sekali lagi sangat tepat dalam momen yang tidak begitu lama, dan bisa meracik plus mematangkan tactical play yang digunakan pelatih, seperti itu Pak.
1: Oke, baik, berarti dengan adanya bongkar pasang pemain begitu, ini sudah momennya begitu ya, karena ada chemistry-nya di sana Bung Hanif. Lalu untuk persaingan di masing-masing grupnya nantinya akan seperti apa ini Bung Hanif?
2: Ya, kalau kita melihat ini ada dua grup di Bandung dan Surabaya. Kita melihat memang relatif sama, tapi harus kita akui bahwa ada beberapa yang persiapan mereka mungkin lebih awal dibandingkan tim kita ya, terutama dari Thaipot dari Thailand, yang kita tahu mereka tidak banyak melakukan bongkar pasang pemain, dan mereka bersatu sebagai tim yang kemarin duduk di peringkat kedua. Artinya dalam ketika mengikuti turnamen ini, fokus mereka agak berbeda dibandingkan dengan tim kita. Ketika Thaipot hadir di turnamen ini, mereka memang fokus pada conditioning secara keseluruhan, mungkin fisik lebih bagaimana mengembalikan, tapi mereka tidak perlu lagi memoles chemistry antar pemain seperti halnya untuk tim kita. Karena sekali lagi, mereka tidak bongkar pasang pemain secara besar-besaran. Begitu juga dengan Tampines Rovers ya, yang kemarin juga mereka menduduki peringkat kedua di Liga Singapura. Jadi sebenarnya ini menjadi salah satu gambaran yang menguntungkan buat tim kita ketika menghadapi level klub di level ASEAN, yang notabene mereka start awal musim lebih mumpuni dibandingkan Liga. Nah ini yang menjadi PR besar nantinya, karena secara kultur kita tahu bahwa Thaipot FC juga salah satu tim yang begitu diperhitungkan di kawasan ASEAN, apalagi mereka juga sudah melakukan persiapan cukup bagus, seperti itu.

0: Turnamen sepak bola usia dini kembali menjadi wadah pembinaan talenta muda Indonesia. Melalui Hayor Cup Indonesia 2026, para pemain U16 berkesempatan mengembangkan kemampuan sekaligus bersaing untuk meraih tiket menuju kompetisi regional Asia Tenggara. Anik Hasana melaporkan.
1: Sebanyak 32 klub sepak bola U16 dari berbagai daerah mengikuti Hayor Cup Indonesia 2026 di lapangan bola Pasiran, Surabaya. Turnamen ini bagian dari rangkaian kompetisi regional Hayor Cup Southeast Asia 2026. Wang Huazeng, CEO Marketing Director Hayor, mengatakan setelah Surabaya, rangkaian turnamen bergulir ke Jakarta. Tim terbaik akan mewakili Indonesia ke Thailand berhadapan dengan tim-tim unggulan dari berbagai negara Asia Tenggara.
2: The number one team from the Surabaya will go to the Jakarta first. We have one national
1: champion. Rupanya tidak semua tim semata berambisi untuk menjadi juara. Salah satunya Barata Football School Mojokerto. Miftahul Nizam Firdaus menuturkan, yang penting timnya mengasah kemampuan.
3: Targetnya mungkin poin aja, fokus ke poin sama strateginya harus benar-benar kokoh, kompak.
4: Gak harus juara ya?
3: Gak harus juara, kita cari pengalaman di sini.
1: Sejalan dengan semangat global play with number one, Hayor Cup Indonesia 2026 diharapkan dapat menjelma menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan, memberikan dampak positif jangka panjang bagi sepak bola usia dini di seluruh tanah air. Ali Hasanah melaporkan.

0: Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah mengalahkan Filipina dengan skor set 3-1 di Jakarta International Velodrome tadi malam. Indonesia menyapu bersih semua laga grup A CV Cup 2026 dengan mengumpulkan 6 poin. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Timnas voli putra Indonesia sukses mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 pada laga ke-20 leg kedua CV Cup 2026 di Jakarta International Velodrome malam tadi. Hasil ini memastikan Indonesia sebagai pemuncak klasemen grup A dengan 6 poin. Pelatih Redel Toyran mengaku memanfaatkan pertandingan ini untuk mencari komposisi tim yang sesuai dengan strategi. Secara matematis, Indonesia sudah mengantongi kemenangan dan hanya butuh satu set untuk lolos semifinal.
2: Kita mencoba regenerasi untuk tim kita, coba yang lebih kinesti untuk tim, biar nanti Asian Games, karena target kita Asian Games.
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Luffy Febrian Nugraha menegaskan bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Ini lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya. Semua lah ibaratnya harus ditingkatin, tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Selanjutnya tim Garuda akan bersua Vietnam di semifinal pada malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Grand of the Philippines.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin

Jelas, itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras

0: punya rasa kemanusiaan. Tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
1: Kilau Pancasila.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Merauke siang ini Pro 1 RRI Merauke. Telepon 0971 321 401 dan 0971 333 0745. SMS dan WA 0852 7511 2433. Merauke siang ini Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke ya di siang hari ini. Setelah tadi Anda ikuti warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 RRI ini disampaikan rekan saya Rudy Zain, pendengar. Saat ini sudah dipukul 13.42 menit dan tadi juga kami sudah hadirkan dua buah lagu pembuka kita di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, siang hari ini kita akan bergoyang ya di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Jadi untuk Anda para pecinta musik dangdut yang ada di wilayah Merauke, Asmat, Mapi atau juga yang ada di wilayah Papsel semuanya, silakan Anda tinggal menghubungi kami di 0971-333-0745. Ataupun juga untuk Anda yang siang hari ini ingin menyapa melalui atensi, kami juga membuka line SMS dan juga WA di 0852-7511-2433. Di 0852-7511-2433. Silakan untuk Anda di 0971-333-0745. Dan jangan lupa juga ya untuk Anda semuanya yang saat ini sedang mendengarkan dengan beragam aktivitas-aktivitasnya. Pastikan Anda terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Merauke. Ya, dua buah lagu tadi pendengar ada dari Imam S. Arifin dan juga Nana Mardiana dengan Semakin Cinta dan juga Fethi Vera dengan Terus Terang Saja, pendengar. Oke, Terus Terang Saja, semoga belakangan ini ya atau juga nanti sampai nanti cuaca bisa terus terang begitu. Kalau terus terang semoga saja tidak terlalu panas ya. Baik, oke, silakan. Masih dinantikan penelpon pertama kita di siang hari ini hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Ya, lagu-lagu dangdut akan coba kami hadirkan di ruang dengar Anda sesuai dengan requestan Anda, pendengar. Ya, yang penting bukan lagu-lagu yang ya seperti itulah ya. Karena tentunya sekarang banyak sekali yang lagi booming ya seperti itu. Ya, ini beritanya juga dengan informasi-informasi yang lagu-lagu dangdut yang diubah liriknya dengan kata-kata yang tidak masuk akal lah seperti itu ya. Oke, silakan untuk Anda di 0971-333-0745. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Bang Arif.
0: Oh, Bang Luhut. Apa kabar, Bang?
1: Kabar pihak di sini cuacanya juga cerah.
0: Cerah ya, sama nih kita nih, Bang.
1: Waduh, sama ya. Mungkin kita semua kabar-kabar ya juga ya.
0: Amin. Oke, Bang Lut, silakan siang hari ini lagu dangdutnya apa nih, Bang?
1: Dari Nella Karisma.
0: Apa judulnya?
1: Lelaki dan Rembulan.
0: Apa judulnya?
1: Lelaki dan Rembulan.
0: Lelaki?
1: Iya, dan Rembulan.
0: Wih, Lelaki dan Rembulan.
1: Iya.
0: Ini lagu lama atau lagu baru nih, Bang?
1: Lagu lama, cuma didangdutin sama Nella.
0: Oh begitu, oke. Ini yang nyanyi ini ya, Frankie ya aslinya ya.
1: Iya,
0: oke,
1: iya,
0: tapi
1: didangdutin sama Nella.
0: Baik, kita coba cari dulu, silakan dikirim buat siapa.
1: Salamnya yang pertama buat Bang Arif, ngabar juga sampai tuntas dan kita semangat. Terus ada juga Pak Freddy, Bang Putra Kamir, Bang Orki, Pak Bernat, Bang Sudamami, Bang Iwan. Ada juga Bang Ambe itu, Bang Bintang Pratama, Bang Ahmad Irwan, Bang Abdul Rohim, ada Buja, Butri, Mama ini,
0: okay.
1: Ibu Sini, Ibu Ani, Ibu Mas Lia, Ibu Natalia, Bunda Ina, ada Bunda En, Ibu Farida, ada juga dan Pak yang semuanya lah, Ibu Jati juga. Kan buat semuanya lah, Bang, yang mendengarkan.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Ada ketemu, Bang.
0: Lagunya sudah kita siap UTW-kan ini, kata Panuli. Oke,
1: lagunya ditunggu buat Bang Arif, nah bertugas sampai tuntas, dan selamat berakhir-akhirkan buat kita semua.
0: Amin.
1: Selamat siang, dan good adalah kita. Terima kasih, Bang Arif. Horas
0: juga, Bang. Terima kasih untuk penelpon pertama kita dari Tapanuli, pendengar. Ya, jauh-jauh dari wilayah Sumatera sudah bergabung. Ya, untuk yang ada di wilayah Merauke, mana nih suaranya? Ya, mungkin yang ada di kawasan Seringgu, yang ada di kawasan Jalan Gak, yang ada di Spadem, kemudian lagi yang ada di Kurik juga ya, mana nih suaranya? Masih ditunggu di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745. Ya, waktu terus berjalan beringar dan saat ini sudah di pukul 13:47. Kami tunggu ya deringan-deringan Anda di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, benar Anda masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada siapa ini? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ibu Utri, apa kabar?
1: Kabarnya kurang sehat, Mas Arif.
0: Aduh, kenapa? Masih flu?
1: Masih flu ini, tapi tadi sudah ke dokter, dokter sudah kasih obat, alhamdulillah. Sekarang sudah mulai agak sehat gitu. Dibilang sehat tapi belum terlalu sehat, nanti dosa kan. Jadi lebih aja belum sehat begitu.
0: Oke, kelihatan kok kalau kemarin suaranya terlalu bindeng, kalau yang ini udah agak jelas gitu, Bu.
1: Ya kalau lagi ya, sudah kemarin ya kan saya ke dokter, jadi sudah alhamdulillah sudah mulai suaranya sudah mulai enak didengar gitu.
0: Oke, baik. Silakan Bu Tri, lagu dangdutnya apa nih?
1: Saya mau dengar lagunya Latif Khan.
0: Apa judulnya Latif Khan?
1: Nyanyian hati.
0: Wih, nyanyian hati. Nggak ada ya Bu ya, siang-siang nyanyian duit gitu nggak ada ya?
1: Oh, nggak ada. Kalau duit itu nanti biasanya sore-sore ya. Sore-sore mungkin gitu ya, Mbak Ari. Maghrib, apa kita nyanyiin duit, nanti apa tengah malam baru mimpinya begitu. Oh, yeah. Nanti pagi-pagi jam 5 kita sudah mulai apa aktivitas, mulai buka-buka kios atau apa, itu mulai duit datang gitu, Mas Arif.
0: Oke. Ini dari Latif Khan ya. Kita coba cari dulu, Bu. Silakan.
1: Latif Khan ya, Latif Khan gitu, Mas. Bukan Latif Khan, pasti Latif Khan.
0: Oh iya. Silakan dikirim dulu buat siapa ini.
1: Oke, saya kirim dulu ya untuk Mas Ari yang sedang bertugas. Semoga Mas Ari selalu sehat bersama keluarga di rumah, diberikan rezeki yang banyak dan juga berbahagia dan juga apa ya, setia kepada anak dan istri Mas Ari. Okay. Dan juga untuk apa, Ibu Natalia di Toli-Toli, semoga Ibu Natalia sehat selalu di siang hari ini. Dan juga Abang Cita Mami, Kak Anies juga, Bang Bintang Pratama, Pak Nasrun, Ibu Mas Lia bersama pasangannya, ya. Serta Ibu Farida. Ya, bagaimana? Ya.
0: Ini kalau Latif kan nyanyian hati ini kita nggak ada nih, Bu. Ini adanya putus cinta, kemudian dibasa-basa bibir, Dinda, kayak begitu. Mati pun berani. Mungkin judulnya
1: salah, Bu. Kalau jangan yang cinta-cinta lah. Atau putus cinta jangan. Karena saya terapinya biasa putus cinta. Oh, karena iya. Apa cinta? Cinta kepala itu sampai sekarang, Mas Ari.
0: Amin, amin.
1: Aduh, kasih ini lagi. Tamu istimewa, ada atau tidak?
0: Istimewa?
1: Iya, tamu istimewa.
0: Dari Latif Khan juga?
1: Iya, dari Latif Khan.
0: Oke, kita coba cari dulu, Bu. Lanjut lagi.
1: Coba cari dulu ya, kalau tidak ada nanti baru ini lagi. Mungkin ada lain lagi ya. Tapi ini tadi saya sudah hadir Ibu Mas Lia bersama pasangannya, Ibu Farida, serta Mbak Dinda, Mbak Ayu juga, serta juga untuk kembali ke Merauke untuk keluarga besar saya di Jalan Hindun, Budi Iki bersama keluarga, dan juga Bude Emi, Pak Detio, Mama Ines, dan Bang Christian, semuanya sehat. Dan juga Bang Peter di Serapu, semoga Bang Peter sehat. Dan juga untuk Mama Roni, Ibu Nini ya, bersama keluarga. Dan juga Mas Heru, dan mas-mas yang ada di SC4, SC5, semuanya sehat. Dan untuk Mama Ima juga ya, di Momere, semoga Mama Ima juga selalu sehat bersama keluarga. Dan juga Mas Ari ada, Kak?
0: Kayaknya lagunya ada nih, Bu. Tamu
1: oh, iya.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga cepat sembuh ya untuk Ibu Tri di Seringgu. Di belakangnya lagi ada siapa ini? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita Bang Ari.
1: Selamat siang juga Ibu Natalia.
0: Iya, benar sekali.
1: Ini di Palu Bu ya?
0: Masih di Palu. Oke, Bang Ari.
1: Di Palu, Palu gimana nih kabarnya?
0: Wah, lagi panas ini.
1: Sama,
0: cerah. Jarang hujan di panas, jarang hujan.
1: Jarang ya, oke.
0: Iya, di Palu jarang hujan.
1: Oke, Bu Natalia silakan. Lagu dangdutnya apa nih?
0: Lagunya apa ya, Mario? Oh, Secawan Madu. Aku gak tau sama nyanyi. Apa itu, Secawan Madu?
1: Secawan madu merah.
0: Ya, itu.
1: Secawan madu merah membasahi ya, ya? Di kalbu. Yang itu ya?
0: Iya, Bang Ari.
1: Ice, madu merah.
0: Madu merah.
1: Iya, madu merah dari Ice Trisnawati.
0: Oke, siap. Itu aja ya. Salam-salam. Yang pertama buat Ibu Utri ya, tadi yang baru lewat. Makasih Ibu Utri, salamnya. Salam juga buat Pak Freddy yang ada di rumah ya. Semoga sehat selalu dan tetap diberkati Tuhan.
1: Amin.
0: Terus ada Bung Ucan ya. Selamat siang juga yang ada di Maroke. Terus ada Pak Norki, Pak Bernard, Pak Joni, Pak Hasan Lalo, Central Fit, Putra Marorin, Putra Tamir. Ada juga Putra Belgi, Putra Jaya. Ada Mama Nami, Mama Ines, Mama Roni, Mama Siti. Ada juga Bang Cut, Ibu Mas Lia, Bang Bintang Pratama, Cigure Jakarta, Ibu Sofia Saat. Ada Bunda Ima ya, ada juga Kakak Puja. Ada Ani Kota Mobagu ya, ada Bang Lai Putra Tengah. Ada Pak Nasrun. Dan semua-semua dirangkul aja dari asam pesir tanpa terkecuali. Bang Ari tetap semangat ya, bahagia bersama keluarga yang ada di rumah.
1: Amin.
0: Makasih Bang Ari, selamat siang. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Ibu Natalia yang saat ini sedang berada di Toli-Toli. Di Palu maksudnya ya. Baik, pendengar, saat ini sudah dipukul 14:02 dan langsung saja kami hadirkan Latifkan dengan tamu istimewa dan juga Ice Trisnawati dengan lagu berjudul Madu Merah. Selamat mendengarkan.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, kita kembali ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, setelah tadi dua buah lagu kami hadirkan di ruang dengar Anda. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mas Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mas Lia, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat ini
0: Bu. Amin, amin, amin. Jaga terus kesehatan Bu ya.
1: Iya.
0: Oke, silakan Ibu Mas Lia. Siang hari ini lagu dangdutnya apa nih?
1: Lagunya Lola Drakel.
0: Lola Drakel. Apa judulnya?
1: Sumira.
0: Sumira. Sumira, Lola Drakel. Lola Drakel. Kita coba cari dulu nih Bu. Sumira, ini adanya kalau yang
1: apa?
0: Kalau Sumira ini lagunya yang versi remix saja nih Bu, gimana?
1: Iya remix.
0: Remix?
1: Iya.
0: Aduh, ternyata siang hari ini langsung kita bergoyang remix nih. Oke, silakan dikirim buat siapa nih?
1: Kirim buat Bunda Christine di Toitoli, mm-hmm. Ibu Tri bersama pasangannya, Bang Yuta Mami, Bang Luhut, Bang Putra Tenga, Bang Junaedi.
0: Siapa lagi?
1: Nasrun, Bintang Pratama, mm-hmm. Farida, dan semuanya terputar kecil. Rangkum saja.
0: Baik.
1: Pan, salam kompak dan buat Mas Ari, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Baik. Oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Mas Lia ya di alamatnya sana yang sudah bergabung. Dan di belakangnya lagi kami masih menantikan ya deringan-deringan Anda. Dan siang hari ini para pecinta musik dangdut, kami masih menantikan deringan-deringan Anda di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745 pendengar. Ya, saat ini juga sudah dipukul 14 lebih 14 menit ya. Jadi waktu kita masih cukup panjang. Untuk Anda yang ingin merequest lagu dangdut, kami persilahkan di 0971-333-0745. Ataupun yang ingin mengirimkan atensinya melalui 0852-7511-2433 pun kami masih membuka kesempatan untuk Anda pendengar. Baik, silakan di 0971-333-0745. Setelah tadi ya, ada Ibu Mas Lia yang merequest satu buah lagu dari miliknya Lola Drakel versi Dangdut Remix ya, dengan lagu berjudul Sumira. Di belakangnya ya, untuk yang ada di wilayah Merauke, Asmat, Mapi, ataupun juga yang ada di wilayah Papua Selatan, silakan kami tunggu deringan-deringan Anda di siang hari ini hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Silakan di Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut.

0: Ya, untuk Anda semuanya masih di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, lagu-lagu dangdut masih akan coba kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini ya, di edisi siar hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Ya, di mana untuk siang hari ini lagu-lagu dangdut ya akan kami hadirkan sesuai dengan requestan Anda. Baik, silakan untuk Anda yang ingin bergabung, kami masih menantikan di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Dan untuk Anda semuanya ya, kami masih menantikan deringan-deringan Anda dan tentunya program ini kami hadirkan setiap harinya, mulai dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore, seusai Warta Berita Dinamika Olahraga dari Pro 3 RRI. Ya, untuk Anda yang ada di wilayah Pulau Sumatera, yang ada di Jawa, Nusa Tenggara, kemudian lagi yang ada di Kalimantan, yang ada di Sulawesi juga, yang ada dimanapun itu ya, yang bisa mendengarkan siaran kami, pastikan Anda terus mendengarkan siaran Pro 1, dan bagi Anda juga yang belum memiliki aplikasi RRI Digital, ya segera install aplikasi RRI Digital dan nanti Anda bisa mendengarkan siaran kami dimanapun Anda berada, pendengar. Baik, silakan. Kami masih menantikan deringan-deringan Anda di siang hari ini, ya tentunya masih di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.

Ya, pendengar Anda masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, kami nantikan kembali. Silakan untuk Anda yang masih ingin bergabung di program Pro Dangdut ya, siang hari ini di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Ya, waktu terus berjalan dan saat ini sudah di pukul 14:33. Jadi, untuk Anda yang masih ingin bergabung, kami nantikan ya, deringan-deringan Anda hanya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, pendengar. Kami nantikan di 0971-333-0745.

Ya, silakan untuk Anda ya, para pecinta musik dangdut yang ada di seluruh Nusantara yang bisa mendengarkan. Anda bisa bergabung bersama kami di program ini. Ya, tentunya apabila Anda menghubungi kami di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Pastikan ya Anda terus bersama kami, karena nanti juga kami akan berbagi informasi-informasi di ruang dengar Anda. Apalagi nanti di pukul 15 ada Warta Berita Lintas Sore, produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Dan juga nanti ada informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda, pendengar, hingga sore hari nanti. Silakan di 0971-333-0745. Dan menyapa juga ya untuk yang saat ini sedang larut dengan segala kesibukannya. Ya, kami ucapkan selamat siang untuk Anda, selamat beraktivitas, dan jangan lupa untuk terus mendengarkan program Pro Dangdut setiap harinya, mulai dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Baik, untuk Anda semuanya, kami hadirkan dua buah persembahan. Ada Iis Dahlia dengan Dua Hati Yang Terluka, dan juga Lilis Karlina ya, featuring Saiful Jamil dengan Terumbu Karang. Untuk itu, tetaplah di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Ya, peningkatan Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini sudah di pukul 14:45. Dan untuk itu pendengar, ya, kami ucapkan terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah mendengarkan program Pro Dangdut di siang hari ini. Dan pastikan ya Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Karena nanti di pukul 15 kami akan hadir dengan Warta Berita Lintas Sore, Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Satu buah lagu menutup perjumpaan kita di program Pro Dangdut kali ini. Kami pilihkan dari miliknya Caca Handika dengan lagu berjudul Hilang Tak Berkesan. Selamat mendengarkan dan kita jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Perjanjian Baru, Korintus 13 ayatnya yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong.

engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore pendengar, inilah Warta Berita Lintas Sore produksi Radio Republik Indonesia Merauke pukul 15 waktu Indonesia Timur. Warta Berita Lintas Sore selengkapnya bersama saya Agus Arianto. Pendengar, 6 distrik

0: yang tersebar di wilayah Papua Selatan hingga saat ini belum memiliki pusat pelayanan kesehatan masyarakat. Akibatnya, warga di wilayah tersebut sulit mendapatkan pelayanan kesehatan. Berikut laporan Jessica Ardana.
1: Secara umum, seluruh kabupaten di Papua Selatan masih membutuhkan dukungan pemenuhan sarana-prasarana kesehatan, namun berdasarkan standar nasional, setiap distrik seharusnya memiliki minimal satu puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan. Sugino, Kabid Pelayanan Sumber Daya Kesehatan Dinkes Papua Selatan, menyampaikan saat ini masih terdapat 6 distrik di Papua Selatan yang belum memiliki puskesmas. Ia menyebutkan, 6 distrik yang belum memiliki puskesmas terdiri dari 2 distrik di Kabupaten Merauke, serta 4 distrik di Kabupaten Asmat. Sementara, pelayanan kesehatan di wilayah tersebut masih didukung oleh puskesmas terdekat.
2: Akses satu-satunya adalah speedboat dan lain sebagainya. Lewat kali, lewat sungai, ya, bahkan lewat rawa. Bahkan ada yang ditempuh dengan jalan kaki. Upaya yang kita lakukan pada daerah-daerah yang memang masih sulit akses ini, ada program yang kita jalankan meskipun mungkin belum juga menjangkau secara keseluruhan, yaitu PKB, pelayanan kesehatan berdekat di wilayah DTPK, daerah terpencil, kepulauan dan perbatasan. Itu ada program DTPK di mana tenaga-tenaga kesehatan atau dokter spesialis itu hadir ke, jadi jemput bola istilahnya.
1: Menurut Sugino, tantangan pemenuhan pelayanan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan sarana, tetapi juga kondisi geografis Papua Selatan yang masih sulit dijangkau. Sejumlah wilayah hanya dapat diakses menggunakan speedboat, melalui sungai, rawa, bahkan dengan berjalan kaki. Untuk menjangkau daerah yang sulit diakses, pihaknya menjalankan program pelayanan kesehatan bergerak di daerah terpencil, perbatasan, dan juga kepulauan. Melalui program tersebut, dokter spesialis, dokter umum, dan tenaga kesehatan lainnya mendatangi langsung masyarakat untuk memberikan pelayanan kesehatan dan penyuluhan, meskipun pelaksanaannya belum menjangkau seluruh wilayah. Jessica Ardana melaporkan.
0: Puskesmas Karang Indah Merauke Kamis kemarin menggelar program cek kesehatan gratis di lingkungan Prodi D3 Keperawatan Merauke. Puluhan dosen dan tenaga tata usaha serta mahasiswa memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya tersebut. Petugas kesehatan Puskesmas Karang Indah terdiri dari dokter, perawat dan tenaga analis kesehatan diterjunkan langsung untuk memberikan pelayanan sesuai standar. Kepala Puskesmas Karang Indah, Yosep Sujono, menyampaikan, kegiatan cek kesehatan gratis itu merupakan agenda rutin Puskesmas Karang Indah yang dilaksanakan setiap hari Kamis. Namun untuk setiap warga, pemeriksaan gratis hanya dilakukan sekali dalam setahun. Ia mengatakan, pemeriksaan itu bukan kali pertama program tersebut menyasar masyarakat. Namun sebelumnya, Puskesmas Karang Indah juga sudah melaksanakan CKG di beberapa titik. Yosep menambahkan, CKG merupakan salah satu program kesehatan gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto yang tujuannya jelas menangkap potensi penyakit sejak awal. Dengan adanya CKG, diharapkan masyarakat Merauke semakin sadar pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin sebagai langkah pencegahan sejak dini. Satuan Samapta Polres Merauke turut berperan dalam penanganan bencana melalui pelaksanaan pencarian dan pertolongan atau SAR terbatas. Dalam pelaksanaannya, Samapta mengedepankan koordinasi dengan Basarnas, Satuan Polair, dan instansi terkait sesuai kebutuhan di lapangan. Kembali, Jessica Ardana menurunkan laporannya.
1: Keterlibatan Samapta dalam penanganan bencana lebih difokuskan pada dukungan personil mengingat keterlibatan peralatan SAR dan hanya dimiliki instansi yang memiliki tugas khusus di bidang pencarian dan pertolongan. Kasat Samapta Polres Merauke AKP Sukirno menyampaikan salah satu tugas pokok Samapta adalah SAR terbatas dengan menyiapkan personil dan berkoordinasi dengan tim SAR maupun Polair yang memiliki perlengkapan lebih memadai. Ia menjelaskan, pada penanganan kecelakaan di laut, Samapta berkoordinasi dengan Satuan Polair untuk tim SAR yang memiliki kapal patroli serta peralatan pendukung lainnya. Sementara pada kejadian seperti bencana alam maupun kebakaran rumah, Samapta juga terlibat sesuai kebutuhan dengan mengandalkan kemampuan personel yang dimiliki.
3: Tentunya kita juga koordinasi dengan Polair. Kita ada Satuan Polair. Yang di Polair sendiri di situ kan sudah lengkap untuk peralatan airnya seperti perahu karet ada, terus Asus yang lain juga ada seperti apa kapal patrolinya ada. Kalau itu mungkin kecelakaan di laut, ya tentunya kita akan berkoordinasi dengan mereka. Yang saat ini kalau untuk di laut biasa yang melakukan pencarian dari tim SAR sama Polair.
1: AKP Sukirno menambahkan saat ini Samapta telah memiliki perlengkapan operasional yang dinilai memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas. Fasilitas tersebut meliputi kendaraan patroli roda 2 dan roda 4, kendaraan angkut perlengkapan dalmas, serta berbagai perlengkapan pengendalian massa. Selain itu, Samapta juga memiliki kendaraan AWC atau Armored Water Cannon, tameng, rompi, senjata elektrik, peluru karet, hingga gas air mata. Menurutnya, penggunaan perlengkapan tersebut dilakukan sesuai prosedur dan hanya digunakan dalam kondisi tertentu berdasarkan tahapan pengendalian massa. Jessica Ardana melaporkan.
0: Terima kasih pendengar Anda terus menyimak Warta Berita Lintas Sore, produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Pendengar, puluhan calon mahasiswa program studi Diploma 3 Keperawatan Merauke, Poltekkes Kemenkes Jayapura, resmi mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru atau PKKMB tahun akademik 2026-2027. Kegiatan itu mengusung tema menjadi institusi pendidikan tenaga kesehatan yang unggul, produktif, dan berwawasan global tahun 2029. Berlangsung selama 3 hari yang diikuti 69 orang calon mahasiswa D3 Keperawatan Merauke. Ketua Prodi D3 Keperawatan Merauke, Muhammad Saljan, menyampaikan, sejak mengikuti PKKMB, para peserta sudah sah menjadi bagian dari keluarga besar Poltekkes Kemenkes Jayapura. Ia menekankan, tidak ada perbedaan antara mahasiswa, dosen maupun tenaga kependidikan, mengingat pihak Prodi hadir sebagai pelayan untuk menyiapkan kebutuhan mahasiswa, terutama dalam kegiatan pembelajaran dan praktik. Saljan mengatakan, Prodi Keperawatan Merauke berupaya mencetak mahasiswa yang berkualitas dan sesuai dengan visi menjadi lulusan yang unggul dan siap bersaing secara global maupun internasional. Ia juga berpesan agar mahasiswa baru menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air dan kampus, serta belajar dengan baik untuk menggapai cita-cita menjadi perawat profesional yang berguna bagi masyarakat. Inorga Dansmik Papua Selatan terus memperkenalkan olahraga berbasis tarian yang memadukan kebugaran dengan kekayaan budaya Nusantara. Ketua Inorga Dansmik Papua Selatan, Agustina Sri Tunai, mengatakan, Dansmik menjadi wadah untuk mempromosikan lagu dan gerakan khas Indonesia, termasuk dari wilayah Indonesia Timur. Menurutnya, Dansmik merupakan produk olahraga asli Indonesia yang berbeda dengan Zumba maupun aerobik karena mengusung identitas budaya Nusantara. Gerakan tari dipadukan dengan lagu-lagu daerah sehingga masyarakat dapat berolahraga sekaligus mengenal budaya Indonesia. Sri Tunai mengatakan, saat ini Dansmik Papua Selatan memiliki sekitar 30 anggota dengan 15 pengurus yang tersebar di 4 kabupaten. Organisasi tersebut juga rutin mengadakan pelatihan dan sosialisasi untuk memperkenalkan olahraga kreasi kepada masyarakat. Selain pembinaan anggota, Dansmik juga menggelar program senam gratis di ruang terbuka melalui kegiatan belusukan, yang program tersebut bertujuan mengajak masyarakat membiasakan pola hidup aktif dan sehat. Sri Tunai berharap Dansmik semakin dikenal masyarakat Papua Selatan sebagai olahraga yang tidak hanya meningkatkan kebugaran, tetapi juga menjadi sarana melestarikan budaya Indonesia melalui gerakan dan musik daerah. Sekian Warta Berita Lintas Sore, produksi Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Hari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar.

0: suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita. Kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus sungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
1: Kilau Pancasila.

0: Saya udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Itu sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

Oke, mendingan ada informasi terkait juga dengan Kementerian PU ya, salurkan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Lebak, pendengar. Kementerian Pekerjaan Umum menyalurkan bantuan air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan di Kabupaten Lebak, Banten. Penyaluran air bersih membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar selama musim kemarau El Nino berlangsung. Air bersih ini dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan konsumsi memasak dan berbagai keperluan rumah tangga sehari-hari. Penyaluran dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian atau BBWSC3. Menteri PU mengatakan air menjadi fondasi utama dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor. Ya, di mana menurutnya layanan air berkualitas berperan penting menopang pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan, serta ketahanan menghadapi perubahan iklim. Sementara itu, Dirjen SDA Kementerian PU mengatakan bantuan ini merupakan tindak lanjut arahan Menteri PU dan menurutnya penyaluran air bersih diprioritaskan untuk mengantisipasi dampak kekeringan terhadap masyarakat maupun lahan pertanian. Ya, dalam pelaksanaannya, BBWS C3 mengerahkan 3 dump truck membawa tandon berkapasitas 3.000 liter air bersih, dan adapun pendistribusiannya dilakukan di Desa Banjarsari, Desa Sukaraja, dan Desa Jagabaya di Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak. Ya, itu dia ya informasinya untuk Anda, dan informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id.

Masyarakat atau Bimas Polri pada dasarnya merupakan segala kegiatan terencana dan berkesinambungan dalam rangka membina, mendorong, mengarahkan, dan menggerakkan masyarakat agar menjadi paham dan taat kepada peraturan perundang-undangan dan norma-norma sosial lainnya, serta berperan aktif dalam menciptakan, memelihara, dan meningkatkan ketertiban dan keamanan swakarsa.

program acara Green Radio. Berisikan informasi atau obrolan seputar edukasi, kisah inspiratif, dan aksi nyata pelestarian lingkungan dan juga alam sekitar. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan kali ini pendengar, kami coba kembali berbagi informasi untuk Anda, di mana Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Aceh mengeluarkan maklumat bersama untuk penghentian aktivitas pertambangan emas ilegal, serta mengultimatum seluruh alat berat di lokasi harus segera dikeluarkan selambat-lambatnya pada pertengahan Agustus 2026. Ya, maklumat bersama tertanggal 23 Juli 2026 itu ditandatangani oleh Gubernur Aceh, Wali Nangro Aceh, Ketua DPR Aceh, Kapolda Aceh, Pangdam IM, ya, Kejati Aceh, Kabinda Aceh, dan Lanut SIM, dan Lanal Sabang, Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dan Ketua MPU Aceh. Ya, maklumat tersebut dikeluarkan karena maraknya kegiatan penambangan emas tanpa izin dan penggunaan bahan berbahaya beracun meliputi merkuri atau air raksa atau sianida pada beberapa kabupaten kota di Aceh yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup sehingga mengancam kelangsungan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Ya, dikatakan maklumat itu juga mengingatkan bahwa setiap orang yang melakukan penambangan emas tanpa izin untuk segera menghentikannya karena berpotensi terjadinya tindakan pidana sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Ya, selain itu juga dikatakan pada poin 2 maklumat tersebut disampaikan bahwa setiap orang yang melakukan pengadaan, penyimpanan, peredaran atau jual beli serta penggunaan merkuri atau air raksa dan sianida tanpa izin juga segera menghentikan kegiatannya. Dan poin terakhir, dikatakan Forkopimda Aceh mengultimatum untuk segera menghentikan peti dan mengosongkan atau mengeluarkan alat yang berkaitan dengan aktivitas dimaksud paling lambat tanggal 17 Agustus 2026, pendengar. Ya, sebagai informasi berdasarkan data yang disampaikan Sekretaris Daerah Aceh, lokasi pertambangan emas ilegal tersebut tersebar di Kabupaten Aceh Besar, Pidi, Aceh Tengah, Gayo Luwes, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, dan Aceh Selatan, pendengar. Ya, itu dia ya informasinya untuk Anda di sore hari ini. Dan pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke dan saat ini ya sudah dipukul 16:03. Nah, pendengar di sore hari ini kami sampaikan ruang informasi untuk Anda. Ya, yang pertama berasal dari PLN Merauke. Disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token, hingga pengaduan gangguan. Selain itu, saat ini juga tersedia promo menarik, yaitu Tahun Ajaran Baru, saatnya makin berdaya. Nikmati diskon tambah daya 50% bagi pelanggan tegangan rendah 1 fasa dari daya awal 450 sampai 5500 volt ampere dengan tambah daya sampai 7700 volt ampere. Promo berlaku 14 sampai 27 Juli 2026. Cukup lakukan transaksi melalui aplikasi PLN Mobile untuk mendapatkan e-voucher. Semangat baru, mari makin berdaya bersama PLN. Dan sebagai tambahan informasi, PLN bersama Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar.

Ya, selanjutnya informasi dari Panitia Pemilihan Kepala Kampung Kuper, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, ditujukan kepada seluruh warga masyarakat Kampung Kuper, Distrik Semangga. Ya, disampaikan, diumumkan kepada seluruh warga masyarakat Kampung Kuper bahwa dibuka pendaftaran bakal calon Kepala Kampung Kuper periode tahun 2026-2032. Dan untuk pendaftaran dibuka pada tanggal 27 sampai 30 Juli 2026, pukul 9 waktu Indonesia Timur sampai pukul 13 atau jam 1 siang waktu Indonesia Timur. Dan tempat pendaftaran di Sekretariat Panitia Kompleks Balai Kampung Kuper. Dengan persyaratan umum, warga negara Indonesia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memegang teguh dan mengamalkan empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Berpendidikan paling rendah SMP. Berusia minimal 25 tahun, bersedia dicalonkan menjadi kepala kampung. Terdaftar sebagai warga masyarakat Kampung Kuper, tidak sedang dipenjara, tidak pernah dipidana, tidak dicabut hak pilihnya, sehat jasmani dan rohani, tidak pernah menjadi

Syarat sebagai, kamu ulangi, tidak pernah menjabat kepala kampung sebanyak 3 kali. Adapun sebagai administrasi, yaitu daftar riwayat hidup, melampirkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir, melampirkan fotokopi akte kelahiran, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, surat keterangan sehat dari puskesmas, fotokopi KTP dan kartu keluarga yang masih berlaku, pas foto berwarna ukuran 4x6 2 lembar, surat pernyataan siap menerima proses pemilihan kepala kampung, surat pernyataan tidak melakukan politik uang, melampirkan naskah visi misi, surat izin dari atasan langsung bagi PNS, berkas untuk bakal calon perempuan diisi dalam map merah dan bakal calon laki-laki diisi dalam map biru.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony De Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke dan saat ini ya sudah ada pukul 16:21. Ya, pastikan pendengar Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Merauke karena tentunya ya ragam informasi masih akan coba kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Tetaplah di

0: berencana membuka usaha kecil. Tapi saya khawatir proses perizinannya pasti akan rumit, terus memakan waktu lagi.
1: Kalau untuk saat ini, Bu, pemerintah sudah menyediakan layanan perizinan usaha secara digital, Bu.
0: Secara digital? Apakah bisa dilakukan dari rumah?
1: Benar. Melalui sistem perizinan online resmi, Ibu bisa mendaftar, mengisi data, sampai memperoleh izin usaha dengan lebih cepat dan transparan, Bu.
0: Wah, itu sangat memudahkan ya, Pak. Jadi, kita tidak perlu datang. Terus, nggak perlu ngantri di kantor lagi.
1: Betul sekali, Bu. Selain efisien, layanan ini juga mengurangi resiko kesalahan dan meningkatkan akuntabilitas, Bu.
0: Oke, baik, Pak. Saya akan coba mengurus izin usaha secara online.
1: Itulah, Bu, langkah tepat untuk mendukung usaha yang legal dan terpercaya. Manfaatkan layanan digital pemerintah untuk mengurus izin usaha. Mudah, cepat, dan transparan. Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Iskender atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Enggak, lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak, enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Nggak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online.

Ya, 47 menit lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Timur pendengar saat ini dan masih di Pro 1 RRI Merauke pendengar. Nah, untuk Anda semuanya ya yang masih terus mendengarkan, terutama untuk yang sedang menikmati suasana olahraga ataupun juga yang akan berbelanja ya di kawasan Pasar Mopa. Ya, selamat sore juga untuk Anda semuanya. Baik, pendengar manapun Anda berada, ya lagu-lagu hiburan masih akan coba kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Untuk itu, tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

atau kelenteng adalah sebutan untuk tempat ibadah penganut kepercayaan tradisional Tionghoa. Kelenteng di Indonesia bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat bagi komunitas Tionghoa. Arsitektur kelenteng yang khas dengan berbagai ornamen indah dapat dengan mudah kita jumpai di berbagai daerah di Indonesia. Tapi tahukah kamu, ada sebuah kelenteng di Indonesia yang tercatat sebagai kelenteng satu-satunya di dunia yang dibangun di tengah laut lepas, jauh dari daratan, dan tidak ada bangunan di sekelilingnya. Kelenteng Xiao Yi Shentang atau Kelenteng Dharma Bakti namanya. Kelenteng ini berada di wilayah Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Warga lokal menyebutnya dengan sebutan Kelenteng Timbul atau Pekong Laut. Kelenteng ini dibangun pada tahun 1969 dengan tujuan untuk menunjukkan bakti kepada empat jenderal laut atau para dewa yang mendampingi umat pada saat mencari ikan. Untuk mencapai kelenteng ini, pengunjung dapat menumpang perahu kelotok, yakni perahu bermotor yang berbahan bakar diesel atau solar.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan

pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.
1: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di sore hari ini. Dan saat ini ya, sudah di pukul 17.27. Dan itu artinya waktunya untuk saya pamit undur suara dari Ruang Garanda. Dan kita akan jumpa lagi pendengar di esok pagi di pukul 5 waktu Indonesia Timur. Ya, nanti untuk kumandang azan maghrib hari ini jatuh pada pukul 17.40. Dari pamit undur suara dari Ruang Garanda, selamat sore dan sampai jumpa.

Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7.

sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

informații de inspirații. Rosetul.

nggak? Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

0: Males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dasang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Ah, udah hampir jam 12. Tugas-tugas belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya gak totalitas.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag

mulai mengubah kata dah menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.

0: Ampun Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, jadi aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi

Iya, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Almindo Maturbo dalam rangkaian Merauke malam ini di Prosatria dari Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan juga tentunya kami informasikan untuk Anda pada malam hari ini, tepat di pukul 19 nantinya, Anda akan kami hadirkan Gema Papua, produksi Radio Republik Indonesia Sekorul 1 Tanah Papua. Dan juga ya, akan kami hadirkan untuk Anda beberapa pemberitahuan yang telah kami sediakan untuk Anda di malam hari ini.

Ya, berikut satu buah pemberitahuan untuk Anda, tentunya dari PLN. Disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu pada sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Tentunya saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, tentunya dari pembayaran hingga pengaduan gangguan. Selain itu juga saat ini tersedia promo menarik, yaitu tahun ajaran baru, saatnya makin berdaya, nikmati diskon tambah daya 50% bagi pelanggan tegangan rendah 1 fasa dari daya awal 450 hingga 5500 volt ampere dengan daya sampai 7700 volt ampere. Promo berlaku dari 14 Juli hingga 27 Juli 2026. Tentunya Anda cukup lakukan transaksi melalui aplikasi PLN Mobile untuk mendapatkan e-voucher. Semangat baru makin berdaya bersama PLN. Ya, peringatan telah satu buah pemberitahuan untuk Anda di malam hari ini.

Waktunya kentongan. Apa yang tidak boleh kita lakukan ketika menjumpai korban bencana alam? A. Menanyakan apakah mereka mengalami masalah di kesehariannya dan menawarkan bantuan. B. Tetap berada di dekat mereka jika tiba-tiba membutuhkan. C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Jawabannya adalah C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Karena dengan bersikap seperti itu, dapat menambah kesedihan korban semakin bertambah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: terluka. Penyair legendaris di balik film Epic di Odyssey. Berikut informasi selengkapnya. Film di Odyssey ya, kembali membagikan perhatian publik terhadap kisah petualangan Odysseus yang legenda hingga saat ini. Di balik cerita epik tersebut terdapat sosok Homer, penyair kuno yang namanya terus dikenang selama ribuan tahun. Homer dikenal sebagai penyair yang melahirkan dua karya sastra terbesar Yunani kuno, yakni The Iliad dan The Odyssey. Meski kehidupannya masih dipenuhi misteri, pengaruh karya-karyanya tetap terasa kuat dalam perkembangan sastra dunia hingga saat ini. The Iliad mengisahkan perang Troya dengan menyoroti konflik besar yang melibatkan prajurit legendaris Achilles sepanjang peperangan berlangsung. Dan sementara itu, The Odyssey mengikuti perjalanan panjang Odysseus yang berusaha kembali ke kampung halamannya setelah perang berakhir. Para ahli memperkirakan kedua puisi epik tersebut disusun sekitar abad ke-8 sebelum Masehi melalui tradisi lisan yang cukup panjang. Karya-karya itu kemudian dituliskan dan menjadi warisan sastra yang terus dipelajari oleh berbagai generasi dunia. Pengaruh Homer tidak hanya terlihat dalam dunia sastra, tetapi juga membentuk perkembangan budaya dan pemikiran masyarakat barat. Kisah-kisah ciptaannya mengangkat tema kehormatan, keberanian, kesetiaan, serta hubungan manusia dengan para dewa Yunani. Meski sangat terkenal, identitas asli Homer hingga kini belum dapat dipastikan oleh para sejarawan maupun peneliti sastra dunia. Perdebatan mengenai sosok penyair tersebut bahkan dikenal luas dengan istilah Homeric Question di kalangan akademisi. Para peneliti meyakini Homer berasal dari wilayah pesisir Ionia yang kini termasuk sebagian dari Turki modern. Namun pendapat lain menyebut beberapa kota di Yunani sebagai tempat kelahiran penyair legendaris tersebut. Tradisi kuno juga menggambarkan Homer sebagai seorang penyair tunanetra yang menyampaikan kisahnya melalui hafalan luar biasa. Namun meski demikian, belum terdapat bukti sejarah yang benar-benar memastikan kebenaran kisah tersebut hingga saat ini. Pada masa Yunani kuno, karya Homer tidak sekadar menjadi hiburan, tetapi juga dipakai sebagai bahan pendidikan bagi masyarakat. Anak-anak mempelajari puisinya untuk memahami bahasa, retorika, sejarah, serta nilai moral yang terus berkembang di masa itu. Tentunya hingga kini karya Homer terus menginspirasi berbagai adaptasi, termasuk film The Odyssey, serial TV, novel, teater, dan permainan video lainnya. Kehadiran adaptasi terbaru kembali membuktikan bahwa kisah epik Homer tidak tetaplah relevan serta mampu memikat penonton lintas generasi. Ya, itulah informasi untuk Anda di malam hari ini. Jelang nanti Anda akan kami hadirkan ya, Gema Papua, produksi Radio Republik Indonesia, Skor Wil 1 Papua.
1: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah.

dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

0: DPR dan pemirsa. Kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam saudara dan pemirsa, inilah Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua, Jumat 25 Juli 2026. Saudara, sejumlah informasi akan kami hadirkan dalam laporan utama Warta Berita Gema Papua dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Hans Mansai. Saudara dan pemirsa, kita ke informasi berita pertama. Kantor imigrasi kelas TPI Jayapura mendapatkan

0: pembekalan, 2 pemindahan deteni, dan 1 kasus pro justisia. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jayapura Ben Yuda Karubaba mengatakan sebagian besar warga PNG ditindak karena memasuki wilayah Indonesia secara ilegal. Mereka tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi dan tidak memiliki dokumen perjalanan.
1: Karena ada pelanggaran keimigrasian, jadi dalam dari operasi dari Facebook dan Dakin, ya mereka rata-rata dari illegal entry, datang ke Indonesia illegal entry, tidak tertangka, kita tahan, kita keputusannya, ya itu kita tindakan administrasi. Jadi tindakan administrasi keimigrasi itu kan termasuk penitensian, deportasi, pencekalan, pemindahan, itu tindakan administrasi keimigrasian. Sedangkan kalau TPK, tindakan pidana keimigrasian, dia ya, projus. Nah, jadi ini rata-rata karena illegal entry. Kasus masyarakat pemulihnya yang masuk ke Indonesia tanpa dokumen, tanpa melalui pemeriksaan yang resmi dari petugas imigrasi.
0: Ia menjelaskan deportasi juga diberlakukan terhadap warga negara asing yang telah selesai menjalani pidana. Setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan, mereka langsung diserahkan kepada imigrasi. Selain deportasi, setiap warga negara asing yang dikeluarkan dari Indonesia juga dikenai pencekalan. Langkah tersebut dilakukan agar yang bersangkutan tidak dapat kembali masuk ke Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Saudara, program CKG dari Presiden Prabowo mendorong deteksi dini penyakit. Berikut laporan Dwi Juniarti.
3: Puskesmas Karang Indah kembali menggelar program cek kesehatan gratis di lingkungan Prodi D3 Keperawatan Roke. Tampak antusias jajaran dosen dan tenaga tata usaha memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya. Tim dari Puskesmas Karang Indah yang terdiri dari dokter, perawat, dan tenaga analis kesehatan diterjunkan langsung untuk memberikan pelayanan sesuai standar. Kepala Puskesmas Karang Indah Yosep Sujono menjelaskan kegiatan CKG ini merupakan agenda rutin Puskesmas Karang Indah yang dilaksanakan setiap hari Kamis. Namun untuk setiap warga, pemeriksaan gratis ini hanya bisa dilakukan sekali dalam setahun. Ditambahkan ini bukan yang pertama kali program tersebut menyasar masyarakat. Sebelumnya, Puskesmas Karang Indah juga sudah melaksanakan CKG di beberapa titik. Yosep menambahkan CKG merupakan salah satu program kesehatan gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya jelas menangkap potensi penyakit sejak awal.
4: Jadi ini adalah salah satu program kesehatan gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo. Jadi dengan kesehatan gratis ini kita dapat lebih awal men-screening status kesehatan setiap warga negara yang ada di Republik Indonesia, sehingga dengan lebih awal terdeteksi, sehingga lebih awal juga proses penanganannya itu sebelum dia jatuh ke tahap yang lanjut.
3: Pihak Puskesmas mengajak seluruh masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Karang Indah untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Dengan adanya CKG, diharapkan masyarakat Merauke semakin sadar pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin sebagai langkah pencegahan, bukan menunggu sakit baru berobat. Dwi Juniarti melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Waropen bersama DPRK Kabupaten Waropen telah menyetujui rancangan peraturan daerah, baik itu tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Waropen tahun anggaran 2025. Persetujuan bersama tersebut menjadi dasar untuk melanjutkan proses evaluasi pemerintah Provinsi Papua. Berikut laporan Tabina Rumpaidus.
5: Pemerintah Kabupaten Waropen bersama DPRK Waropen telah menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Waropen tahun anggaran 2025. Persetujuan bersama tersebut menjadi dasar untuk melanjutkan proses evaluasi pemerintah Provinsi Papua sesuai amanat pasal 323 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dalam penutupan rapat paripurna 2 DPRK Waropen tentang pembahasan Raperda pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025 dan Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 1

tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Ketua Deperika Waropen Yeneke Eskadi Panesos menyampaikan persetujuan terhadap Raperda bukanlah akhir dari seluruh tahapan pengelolaan keuangan daerah. Sebaliknya, keputusan tersebut menjadi langkah awal untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan, sekaligus memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan APBD di Kabupaten Waropen.

0: Yeneke mengatakan pemerintah dan DPRK berharap hasil evaluasi nantinya dapat menjadi pijakan dalam menyusun perencanaan pembangunan yang lebih realistis, tepat sasaran, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Evaluasi juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan penggunaan anggaran pada tahun-tahun berikutnya.
1: Kami mengharapkan penetapan Raperda ini bukan akhir dari proses, melainkan awal dari perbaikan berkelanjutan. Mari kita jadikan evaluasi Raperda tahun ini sebagai pijakan untuk menyusun perencanaan yang lebih realistis, efektif, dan lebih berpihak pada rakyat di tahun mendatang. Dua, rapat paripurna ini juga menghasilkan satu rekomendasi DPRK terhadap LHP BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Merauke tahun 2025.
0: Selain menyetujui Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, rapat paripurna juga menghasilkan rekomendasi DPRK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Waropen tahun 2025. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi masukan strategis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan pelayanan kepada masyarakat. Dari Kabupaten Seribubaka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
2: Warta Berita Gema Papua ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Serui dan diikuti seluruh Pro 1 Korwil 1 Nusantara Papua. Saudara Sekolah Dasar Negeri 2 Tanah Merah menggelar jalan santai bersama keluarga serta memperingati Hari Anak Nasional. Laporan Agustina Yuniarsi.
3: Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh setiap tanggal 23 Juli, SD Negeri 2 Tanah Merah menggelar kegiatan jalan santai yang melibatkan seluruh siswa beserta orang tua Sabtu 25 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung penuh keakraban ini disampaikan langsung Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tanah Merah Abdul Wahab. Menurut Abdul Wahab, peringatan Hari Anak Nasional yang sebenarnya jatuh pada hari Kamis 23 Juli lalu sengaja dialihkan pelaksanaannya ke hari Sabtu dengan pertimbangan agar seluruh orang tua dapat hadir dan berpartisipasi bersama anak-anak mereka.
4: Ya, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh tanggal 23 Juli, tapi kami melaksanakan kegiatan di hari Sabtu supaya orang tua bisa bersama-sama dengan anaknya. Kalau hari tanggal 23 kemarin kan hari Kamis, itu hari kerja, mungkin orang tua tidak bisa bersama-sama. Sehingga kita memang melaksanakan untuk hari Sabtu, supaya keluarga besar SD Negeri 2 bersama orang tua jalan santai. Suasananya ya tidak terlalu formal, tapi berjalan bersama keluarga.
3: Mengingat hari Kamis adalah hari kerja, rute jalan santai dimulai dari titik kumpul di halaman depan Sukaryanggo yang telah disiapkan panitia dan berakhir di halaman kantor Bupati Bovendigul. Kegiatan ini diikuti secara meriah oleh seluruh siswa mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 dengan total keseluruhan kurang lebih 700 peserta anak-anak yang didampingi oleh masing-masing orang tua dan wali murid.
4: Anak-anak tidak bermain gawai, yaitu bermain permainan-permainan tradisional seperti lompat tali, main egrang, mungkin main layang-layang, main gundu, kemudian permainan-permainan yang lain lah, yang sifatnya tradisional.
3: Selain jalan santai, panitia juga menyiapkan berbagai rangkaian kegiatan permainan tradisional yang mengajak anak-anak kembali mengenal permainan asli tanah air sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap gawai. Di antaranya adalah lompat tali, bermain egrang, layang-layang, gundu, dan beragam permainan tradisional lainnya yang disukai anak-anak.
4: Diharapkan bahwa dalam rangka Hari Anak ini, hubungan antara orang tua, anak, guru, dan tenaga kependidikan yang ada ini berjalan harmonis sehingga proses pendidikan berjalan dengan baik.
5: Ada hal lain Pak yang mau disampaikan?
4: Saya berharap bahwa Hari Anak Nasional ini bisa diperingati secara keseluruhan di Kabupaten Bojonegoro sehingga bisa lebih meriah lagi.
3: Melalui momen peringatan ini, Kepala Sekolah Abdul Wahab menyampaikan harapan besar agar hubungan yang harmonis antara orang tua, anak, guru, dan seluruh warga sekolah senantiasa terjalin dengan baik sehingga proses pendidikan dan pembentukan karakter anak dapat berjalan maksimal. Suasana kegiatan berjalan dengan penuh semangat, tawariang anak-anak dan kehangatan kebersamaan antar seluruh keluarga besar SD Negeri 2 Tanah Merah. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
2: Bupati Kabupaten Nabire meluncurkan program Jebol, layanan admin duk jemput warga di 3 lokus Nabire. Berikut laporan Jeremy Panjaitan.
6: Pemerintah Kabupaten Nabire terus memperkuat pelayanan administrasi kependudukan atau adminduk melalui peluncuran program jemput bola atau Jebol. Program yang berasal dari Dirjen Adminduk menghadirkan layanan langsung ke distrik-distrik guna mempermudah masyarakat memperoleh dokumen kependudukan tanpa harus datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disduk Capil. Pelaksanaan layanan Jebol dibagi dalam 3 lokasi atau lokus, di mana kegiatan diawali pada 22 Juli 2026 di Distrik Wanggar yang melayani masyarakat dari Distrik Wanggar, Yaro, Nabire Barat, dan Distrik Nabire. Selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2026, pelayanan dipusatkan di Distrik Makimi dengan cakupan masyarakat dari Distrik Makimi, Mora, Napan, Kepulauan Mora, Tenukimi, dan Wapoga. Dan sementara itu pada 24 Juli 2026, layanan Jebol dilaksanakan di Distrik Yaur, tepatnya di Irui, untuk melayani masyarakat Distrik Yaur dan juga Teluk Umar. Bupati Nabire Mesak Magai saat launching program tersebut mengatakan, program Jebol merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya warga yang berada di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan. Menurutnya, kepemilikan dokumen administrasi kependudukan sangat penting karena menjadi syarat utama dalam mengakses berbagai layanan pemerintah seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, hingga pelayanan publik lainnya. Oleh sebab itu, pemerintah ingin memastikan seluruh masyarakat memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan valid.
7: Jemput bola ini sangat menunjang bagi kita, menolong bagi kita semua, sehingga masyarakat kita yang ada di pinggiran, ini kita harus mendata kembali. Tentunya bahwa kita di Kabupaten Nabire ini kota sentral, tetapi ada kawasan-kawasan tertentu yang sudah menjadi daerah terisolir, kita sulit jangkau itu ada berapa distrik. Wapoga sebagian, Dipa, Beno, Siriwo, dan lainnya. Tetapi juga ada penduduk-penduduk tertentu yang datang kerja di sini, tetapi mereka memiliki KTP luar. Nah, ini juga menjadi masalah bagi kita semua, sehingga saya akan menyurat, akan minta kepada Dukcapil bagaimana untuk semua orang yang berKTP luar yang datang berdomisili di sini, apakah mereka ini wajib memiliki surat domisili sementara atau tidak, itu tergantung daripada kebijakan daripada pemerintah daerah yang kita harus lakukan.
6: Pemerintah Kabupaten Nabire berharap melalui program ini masyarakat dapat mengakses berbagai layanan administrasi kependudukan. Kehadiran layanan Jebol mampu meningkatkan tertib administrasi kependudukan, memperbarui data penduduk secara akurat, serta memastikan seluruh warga memperoleh hak-haknya sebagai penduduk Kabupaten Nabire. Jeremy Panjaitan melaporkan.
2: Saudara Jemaat GKI Lilin Kecil Barawai Kapsrui, Klasis Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen menyambut antusias kedatangan peserta tur wisata rohani Jemaat GKI Siloam Porisa, Klasis Supiore Selatan. Informasi selengkapnya dilaporkan Agus Tanawani.
8: Jemaat GKI Lilin Kecil Barekap Serui, Klasis Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen menyambut antusias kedatangan peserta tur wisata rohani Jemaat Siloam Porisa Klasis Supiori Selatan, Jumat 24 Juli 2006. Penyambutan peserta tur wisata rohani dilakukan secara adat mulai dari jalan masuk hingga menuju gedung gereja GKI Lilin Kecil Barekap Serui. Kehadiran rombongan kali ini tidak hanya diikuti kaum bapak, tetapi juga persekutuan wanita, pemuda, serta persekutuan anak dan remaja sekolah minggu Jemaat Siloam Purisa. Ketua Majelis Jemaat GKI Lilin Kecil Barekap Serui, Pendeta Delima Randonkir STH atas nama seluruh jemaat menyampaikan selamat datang dan menyambut baik kehadiran peserta tur wisata rohani dari Jemaat Siloam Purisa Klasi Supiori Selatan.
9: Puji Tuhan atas perkenan Tuhan, campur tangan Tuhan, panitia penerima tamu dari Jemaat Siloam Purisa Klasi Supiori Selatan. Puji syukur karena kami telah menerima dengan baik jemaat di Lilin Kecil Barawai Cup pun juga penuh antusias untuk menerima tamu yang datang. Kita percaya bahwa seluruh pelayanan yang dilakukan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk semua pihak, baik pemerintah, tapi juga semua jemaat yang memberikan topangan dan dukungan, baik tenaga dan moral untuk mensukseskan kegiatan ini. Kami atas nama jemaat, saya Pendeta Delima Randonkir, tidak dapat membalas semua kebaikan dari setiap orang, tapi percaya dengan sungguh Tuhan yang punya pelayanan dan gereja ini akan memberkati setiap orang yang telah berupaya memberikan topangan dan dukungan.
8: Sementara itu, Ketua Persekutuan Kaum Bapak Jemaat GKI Lilin Kecil Barekap Serui, Eren Sampasoi, mengatakan kehadiran peserta tur wisata rohani disambut dengan penuh sukacita oleh seluruh warga jemaat, khususnya Persekutuan Kaum Bapak. Menurutnya, kunjungan wisata rohani tersebut dijadwalkan berlangsung selama beberapa hari dengan berbagai agenda kegiatan rohani. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat iman Kristiani dalam Kristus, sekaligus mempererat kasih dan persaudaraan sebagai keluarga besar Gereja Kristen Injili di Tanah Papua.
10: Kunjungan tur wisata rohani tamu dari Kabupaten Supiori Selatan dari Jemaat Siloam Purisa. Jemaat Siloam Purisa ini di daerah jauh juga seperti di Yosnom. Mereka bisa ada di Serui di hari ini tanggal 24 Juli 2026. Tujuan wisata rohani untuk memberikan pertumbuhan iman bapak-bapak dan juga untuk jemaat. Jadi bagaimana kita membangun hubungan iman kita dengan jemaat-jemaat yang ada di kabupaten-kabupaten sekitar Provinsi Papua ya. Itu bagian yang penting. Kami lakukan persiapan kami kurang lebih 2 bulan. Untuk menjamu mereka, jadi kami benar-benar sudah siap.
8: Sambutan hangat melalui atraksi adat yang disuguhkan warga jemaat GKI Lilin Kecil Barekap Serui mendapat apresiasi dari Ketua Panitia Tur Wisata Rohani Jemaat Siloam Purisa Klasi Supiori Selatan, Kristus Rumkabu. Ia menyebutkan lebih dari 140 peserta mengikuti tur wisata rohani tersebut. Peserta terdiri atas Persekutuan Kaum Bapak, Persekutuan Wanita, Pemuda, serta Persekutuan Anak dan Remaja Sekolah Minggu.
11: Ini Jemaat Siloam Purisa, Klasi Supiori Selatan, Kabupaten Supiori, dan kampung yang paling terakhir dari Kabupaten Supiori, yang mudah sekali akses berjalan ke kota, bahkan tidak pakai darah, hanya jogging. Tapi kita kemarin tanggal 22 dari Purisa ke Torido, tunggu kapal dan tengah malam kami naik ke Torido, datang ke sini ketemu dengan PKBL kecil dengan baik. Jemputan luar biasa karena ini berkat Tuhan. Sehingga kami datang dengan jumlah peserta yang begitu banyak, 149 peserta. Sekarang sudah ada di lokasi depannya Jemaat Lilin Kecil Barawai Cup Kabupaten.
8: Pelaksanaan tur wisata rohani Jemaat Siloam Purisa di Jemaat GKI Lilin Kecil Barawai Cup Serui dijadwalkan berlangsung selama seminggu. Selain berbagai agenda kegiatan rohani, rombongan juga akan mengikuti penyuluhan kesehatan dan sejumlah kegiatan lainnya. Melalui kegiatan ini diharapkan hubungan persaudaraan antar jemaat semakin erat dan kehidupan iman warga gereja terus bertumbuh di dalam kasih Kristus. Agus Tanawani melaporkan.
2: Sekian warta berita Gema Papua produksi RRI Serui. Saya Hans Puan, saya mewakili seluruh kru kerja RRI Serui mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
12: Telah kita ikuti warta berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: audiolibrary.rri.co.id. Lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Iya, Le. Ada apa?
1: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
0: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
1: Halo, Bu. Halo, halo, Bu.
2: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

Music Rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, Iwa Kids-nya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa King, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Work Fun Cut, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul God Speak, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: 1.
1: Takut saya pingsan. Takut.
2: Malam
1: saya takut gagal menjadi.
2: Bukan hujan yang jatuh paling deras.
3: Melainkan
2: air mata seorang ibu yang tak sanggup menghentikan keputusan suaminya sendiri.

0: Tolong
1: katanya sekali ada cerita yang saya kita dengar.
2: Sudah Bu, kalau cuma besok, cerita semua tidak akan mengubah keputusan saya. Semua sudah saya putuskan.
1: Dan itu anak kita.

0: Ibu kira ini mudah buat saya. Setiap hari saya dengar omongan orang.
1: Saya datang malam-malam.
0: Tatapan tetangga.
1: Saya tidak akan lama.
0: Bisik-bisik yang seolah bilang anak kita
1: saya
0: ini masalah.
1: Tidak datang untuk melarang. Saya datang karena saya pernah menjadi anak itu.
0: Saya ini ayah.
1: Waktu itu saya bahkan belum paham apa
0: kalau satu kesalahan
1: istri
0: kecil saja terjadi.
1: Saya masih ingin sekolah.
0: Nama keluarga
1: masih
0: kita
1: ingin tertawa dengan teman-teman.
0: Kalau dia pulang
1: tapi
0: terlambat
1: itu berhenti.
0: Kalau ada yang memfitnah,
1: saat saya dipanggil perempuan dewasa
0: yang akan berdiri di depan mereka. Saya
1: setiap malam saya takut. Bukan pada suami.
0: Saya bukan orang yang
1: tapi
0: berilmu.
1: Pada tubuh saya sendiri yang
0: saya tidak punya banyak harta.
1: Saya sering
0: yang
1: sakit.
0: Saya punya
1: sering menangis
0: yang diajarkan.
1: Tapi saya tidak tahu harus mengadu ke siapa.
0: Menyekekan
1: karena
0: anak,
1: semua orang bilang
0: cepat.
1: Ini sudah kewajibanmu.
0: Bisa melindungi.
1: Saat
0: katanya
1: saya hamil,
0: jalan paling
1: saya pikir penderitaan akan selesai.
0: Saya
1: ternyata
0: takut dia
1: tidak.
0: Hancur.
1: Anak saya lahir terlalu
0: takut
1: lemah.
0: Masa depannya rusak.
1: Dokter bilang tubuh
0: takut.
1: Saya belum siap.
0: Saya takut
1: diri.
0: Gagal menjadi anak.
1: Sebelum sempat memeluknya. Jangan-jangan ini seluruh

0: hati dengan rencana kita.
1: Sejak itu, saya izinkan rasa bersalah yang bukan milik
2: untuk
1: saya.
2: Apa?
1: Saya kehilangan sekolah.
0: Katanya,
1: kehilangan masa muda.
0: Ada cerita yang perlu
1: kehilangan
0: kita dengar.
1: Kepercayaan diri.
2: Kalau
1: sampai
2: cerita,
1: hari ini,
2: itu tak akan mengubah keputusan saya.
1: Melihat anak perempuan kecil, saya selalu bertanya, kenapa dulu tidak ada satu orang pun yang cukup berani berkata, tunggu dulu. Astagfirullah.

0: Saya bahkan belum paham apa artinya menjadi istri. Saya masih ingin sekolah.
1: Saya tidak ingin anak
0: masih
1: saya
0: ingin hidup tertawa dengan teman-teman. Tapi semua itu berhenti
1: yang
0: saat
1: bukan
0: saya dipanggil perempuan dewasa.

0: Nikahan ini.
1: Setiap malam saya batalkan. Takut. Bukan pada suami.
2: Terima kasih.
1: Tapi pada tubuh saya sendiri yang belum siap.
2: Akhirnya apa memilih menjadi ayah.
1: Saya sering sakit.
2: Bukan menjadi
1: sering menangis diam-diam. Tapi saya tidak tahu harus mengadu ke siapa. Karena semua orang bilang, ini sudah kewajibanku. Saat saya hamil, saya pikir penderitaan akan selesai. Ternyata tidak.
2: Pernikahan dini.
1: Anak saya lahir terlalu lemah.
2: Takut pada omongan orang.
1: Saya belum siap.
2: Takut pada masa
1: saya
2: depan.
1: Saya kehilangan dia.
2: Namun ketahuilah.
1: Sempat memeluknya.
2: Rasa takut orang tua tidak boleh dibayar dengan masa depan anak. Berhentilah sebelum semuanya terlambat.
1: Kenapa dulu tidak ada satu orang pun yang cukup berani berkata,

0: cuy.
1: Wah, udah tahu ini orang mau buru-buru, mau buka puasa.
2: Sabar sih sabar, namanya juga sore, orang-orang juga pada mau buru-buru buka puasa.
1: Ya justru itu pelan kali yang di depan itu. Ah.
2: Sabar loh sabar, namanya juga lagi puasa, marah-marah terus batal loh nanti puasanya. Kok minum?
1: Katanya kalau puasa marah-marah, batal ya minum aja sekalian.
2: Ya gak gitu juga dong.
3: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum saja. Puasa adalah menahan diri dari perkataan sia-sia dan keji. Hadis riwayat Baihaqi dan Al-Hakim.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa, itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
0: Oke, Papa.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Kita buka baik untuk khusus anggota maupun penonton. Untuk khusus anggota kita laksanakan tata-tata posisi.
2: Saya tegaskan, penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku jaksa agung muda pengawasan.
3: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNBP OPM. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2025 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Kejuaraan tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi lintas lembaga sekaligus membina atlet menembak Indonesia. Selengkapnya disampaikan oleh Alfred Tuter.
4: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 diikuti berbagai kalangan, mulai dari personil Polri, TNI, Kementerian dan Lembaga DPR RI, media masyarakat umum, hingga atlet menembak. Menurut Kapolri, keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi sekaligus membangun kolaborasi melalui olahraga.
5: Ini Pak, jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan Kapolri Cup Shooting. Dalam kegiatan ini ada beberapa kategori, pertama kategori VIP ya. Sengaja kita mengundang mitra-mitra kita dari Kementerian Lembaga juga DPR bersama-sama
4: Ketua Panitia Kapolri Cup Shooting Championship 2026 sekaligus dan Korbrimob Polri Komjen Pol Ramdhani Hidayat mengatakan kejuara mempertandingkan kategori anggota Polri maupun kategori terbuka. Untuk kategori anggota, pertandingan nomor presisi telah berlangsung sejak Kamis kemarin. Panitia mencatat peserta kategori anggota mencapai hampir 1.000 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara kategori open diikuti sekitar 700 peserta.
6: Rekor terkini dipegang siapa?
1: Memang kita buka baik untuk khusus anggota maupun penonton. Untuk khusus anggota kita laksanakan tembak target persisi dan sudah dilaksanakan mulai hari ini.

0: Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan Tim 9 telah melakukan penahanan mulai kemarin malam selama 20 hari ke depan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
1: Saudara Eva telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 di rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta.
2: Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin mengatakan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA akan ditangani oleh Tim 9 Kejaksaan Agung yang dipimpin Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudi Margono.
3: Khusus terkait penanganan perkara dengan dugaan tindak pidana korupsi dari penyidikan Polri atas 6 tersangka DR dan FA yang saat ini penyidikannya telah diserahkan kepada kejaksaan. Saya tegaskan penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan Tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
2: Sementara itu, Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan FA ditetapkan sebagai tersangka pada hari Jumat malam, tanggal 24 Juli 2026. Rudi menjelaskan tersangka FA langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di rutan KPK. Menurutnya, penempatan lokasi penahanan di rutan KPK berdasarkan pertimbangan objektif, yaitu bentuk sinergi kelembagaan antara Kejaksaan Agung dan KPK, serta untuk menjamin pelindungan keamanan bagi tersangka.
1: Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
2: Rudi menerangkan komitmennya untuk tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas penyidikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNPB OPM. Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Helukan di Yahukimo. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
4: Prajurit Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan TPNPB OPM. Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Heluka di sekitar Jalan Trans Papua Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo Kamis kemarin. Lokasi jenazah diketahui telah berpindah di bawah jembatan Kaliahom tidak jauh dari ruas Jalan Trans Papua yang menjadi lokasi terjadinya aksi penembakan. Pada saat tim evakuasi bergerak menuju lokasi jenazah, keberadaan OPM sempat terdeteksi dan terjadi kontak tembak dengan kelompok tersebut yang berada di sekitar area kejadian. Meski demikian, personil Korps TNI Habema tetap mengutamakan keselamatan seluruh anggota tim dan memastikan proses evakuasi dapat dilanjutkan. Setelah situasi berhasil dikendalikan dan dinyatakan aman, personil Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah korban untuk dibawa ke RSUD DKI guna menjalani proses identifikasi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara satu orang perempuan dari suku Unah Ukam hingga saat ini masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Berdasarkan laporan lapangan, satu orang yang diduga anggota OPM dilaporkan tewas, sementara seluruh personil TNI berhasil menyelesaikan operasi tanpa korban. Pangkops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga dan jajaran menyampaikan bela sukawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga seluruh masyarakat Papua yang mendambakan kehidupan yang aman dan damai.

0: melaksanakan evakuasi tadi sekitar pukul 10.30. Kami sangat menyayangkan dan mengecam kekerasan yang dilakukan oleh kelompok OPM. Kami sekali lagi mengajak, kasihan rakyat, pada semua pihak agar mendinginkan situasi. Dan apabila ada saudara-saudaraku ingin bergabung, ingin menyerahkan diri baik-baik, kami tangan terbuka. Kasihan rakyat, itu pesan saya. Setelah ini korban akan diberikan pada RSUD, ini Pak Bupati ini juga sekali lagi mau ke Jayapura, supaya maskapai dapat berfungsi lagi di Balinggama. Kami berharap dengan terbukanya maskapai, baik itu AMA ataupun maskapai yang lainnya, kehidupan masyarakat dapat tercipta ruang untuk menghidupkan kembali roda perekonomian. Itu berdasarkan identifikasi dokumen, diduga adalah kelompok Kopi Tua Heluka. Sudah banyak mengorbankan jiwa masyarakat. Ya, kita berusaha terus untuk melakukan, pertama kita utamakan keselamatan rakyat dulu, menjaga rakyat-rakyat yang berada di pedalaman. Yang kedua, kami akan melakukan pengejaran kelompok tersebut, karena itu di luar perhitungan bisa. Kemudian yang ketiga, kami akan berusaha untuk mencari korban yang ketiga.
1: Koops TNI Habema meyakini bahwa setiap nyawa warga Papua sangat berharga. Karena itu perlindungan terhadap masyarakat akan selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Koops TNI Habema terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi bagi terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Demikian laporan Bobby Osapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dampak makan bergizi gratis dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelajar, ibu hamil, hingga ibu menyusui di daerah terpencil di wilayah Nias Utara. Hingga saat ini telah dibangun 14 dapur MBG yang telah melayani 30 ribu penerima manfaat di Nias Utara. Selengkapnya laporannya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
3: Sampai dengan fase pertama, belum ada yang berinvestasi membuka dapur MBG di dua kecamatan itu.
4: Sebanyak 14 dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara telah beroperasi sejak Agustus 2025. Namun dua kecamatan masih belum mendapat suplai makan bergizi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Nias Utara, Baji Sehihulu, saat dialog di studio RRI Gunung Sitoli. Baji Sehihulu menjelaskan Satgas MBG dibentuk sejak 2025 di Nias Utara dan melibatkan ASN serta Badan Gizi Nasional. Saat ini ada 14 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang mendistribusikan makanan setiap hari ke 9 kecamatan. Target penerima adalah siswa, ibu hamil, tenaga kependidikan, dan ibu menyusui. Total penerima manfaat hingga saat ini di Kabupaten Nias Utara sekitar 30.775 jiwa dari total penduduk 153.609 jiwa.
3: Ada dua kecamatan lagi yang masih belum, yaitu Kecamatan Tugelaoyo dan Kecamatan Nafulu. Sehingga kondisi terakhir yang sudah tersuplai, baik itu kepada siswa, kepada ibu hamil, tenaga kependidikan, dan kepada ibu-ibu yang menyusui, saat ini kurang lebih sudah melayani 30.775 penerima manfaat.
4: Sementara itu, Ketua DPRD Nias Utara Aman Talambano menyebutkan Komisi 2 dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Nias Utara aktif melakukan pengawasan melalui rapat dengar pendapat dengan Satgas dan Kepala SPPG tentang penyaluran MBG di Nias Utara. Dari hasil pengawasan, ada 4 kendala utama, yakni pertama, pemahaman sekolah yang masih menganggap MBG sebagai program sementara. Selanjutnya, standar bangunan dapur ideal butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Sebagai daerah 3T standar saat ini masih dimaklumi karena keterbatasan investor. Kemudian akses geografis, wilayah seperti Kecamatan Namuhalu dan Sawo belum semua sekolah terlayani. Ya Aman mengusulkan skema dapur 3T dengan memanfaatkan kantin sekolah. Keempat, kelangkaan bahan baku lokal. Nias Utara masih tergantung pasokan dari luar daerah.
5: Kita sangat kita menghimbau pada saat itu, kita memberikan semangat kepada adik-adik kita SPPG itu, termasuk pemerintah daerah, bagaimana mengkonsolidasikan itu. Ya. Yang kesulitan kedua mereka yang dapat informasi itu ya dari pemantauan kita adalah soal ketersediaan bahan baku.
6: Ya.
5: Masih bergantung mengimpor dari luar, dari luarnya sih. Nah, ini kesulitan bahan baku.
4: Untuk itu ya Aman mengimbau Pemdanya Sutara segera membenahi rantai pasok bahan baku agar program MBG berjalan optimal dan berkelanjutan di Kabupatennya Sutara. Dari Gunung Sitoli, Munyeli Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur sukses mencatat transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Dari RRI Surabaya, Anika Sana melaporkan.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim sukses mencatatkan transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Kegiatan East Java Trade Investment Forum 2026 ini digelar di Regal Hotel Hong Kong. Diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas delegasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta para pelaku usaha Jawa Timur. Sedangkan dari Hong Kong diikuti jajaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong, calon buyer serta investor dari Hong Kong. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menegaskan, keberhasilan forum tersebut menjadi bukti semakin tingginya kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas produk-produk unggulan Jawa Timur.
8: Terima kasih atas seluruh kehadirannya, terima kasih atas seluruh supportnya. Mudah-mudahan semuanya akan bisa menghasilkan dan menguatkan hubungan dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Hong Kong.
7: Acting Consul Jenderal RI di Hong Kong, Fitonatul Marati menyampaikan bahwa East Java Trade and Investment Forum 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, baik antara Jawa Timur dengan Hong Kong serta kawasan Greater Bay Area.
9: Terima kasih banyak atas kunjungannya ke Hong Kong, atas kerjasamanya dengan KJRI Hong Kong. Semoga kegiatan kita hari ini dapat terus berkontribusi untuk peningkatan hubungan ekonomi Indonesia, Hong Kong, Macau, dan Greater Bay Area.
7: Misi dagang di Hong Kong merupakan penyelenggaraan ke-8 yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Timur di negara mitra. Ami Hasana melaporkan.
2: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan dari Januari hingga Juni 2026. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
10: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan. Dalam kurun waktu bulan Januari hingga bulan Juni 2026, laporan

Berkat perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, anggota kita dari Koops TNI Habema berhasil menjangkau daerah penembakan tersebut

0: mayoritas kasus terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA, dengan bentuk perundungan yang beragam, mulai dari kekerasan fisik hingga perundungan yang dipicu oleh faktor ekonomi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DP 3AP 2KB Kota Kediri, Dr. Muhammad Fajri Mubasyir, menjelaskan bahwa meningkatnya kasus bullying ini juga dipengaruhi oleh lemahnya peran ayah dalam pengasuhan anak atau fenomena fatherless.
1: Tahun lalu selama 1 tahun ada sekitar 30 kasus. Sekarang baru 6 bulan sudah hampir 40 kasus yang kami tangani. Kasus-kasus ini paling banyak terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA. Nah, salah satu faktor yang kami lihat cukup berpengaruh adalah minimnya peran ayah atau yang sering disebut fatherless. Karena apa? Ayah itu punya peran penting sebagai pelindung sekaligus figur yang membuat anak merasa aman. Jadi, kalau ada sosok ayah yang hadir dan dekat dengan anaknya, biasanya anak jadi lebih percaya diri dan tidak mudah takut. Kemudian sebaliknya, ketika figur ayah tidak hadir dalam pengasuhan, anak bisa lebih rentan menjadi sasaran perundungan.
0: Sementara itu, Wali Kota Kediri Vinanda Pramiswati dalam hal ini turut menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi bagian penting untuk selalu diperhatikan. Vinanda juga mengingatkan bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, akan tetapi juga memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan seluruh haknya secara utuh.
2: Tahun ini Hari Anak Nasional mengusung tema sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Tema ini mengingatkan kita bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, tetapi juga memastikan setiap anak ini tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan hak-haknya secara utuh.
0: Pemerintah Kota Kediri berharap kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan juga seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat perlindungan anak sekaligus menekan angka perlindungan di Kota Kediri. Anu Kusuma, laporkan.
3: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku tersebut mengisahkan tentang tokoh perempuan dalam dunia pers. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
4: Bacaan itu sejarah pers. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
5: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku ini berkisah mengenai perjalanan tokoh perempuan dalam dunia pers. Direktur Eksekutif LPDS Kristanto Hartadi menjelaskan ada 5 tokoh perempuan yang diangkat dalam buku tersebut, salah satunya Rohana Kudus, SK Trimurti, Ani Idrus, Herawati Diah, dan Tuti Aziz. Ia juga menjelaskan lewat buku ini masyarakat khususnya generasi muda pers bisa belajar sejarah pers Indonesia.
4: Kenapa kami ingin menunjukkan buku ini? Supaya kita semua belajar, terutama generasi muda pers hari ini, gitu. Bahwa membuat media itu bukan hanya bikin media gitu, tapi ada perjuangannya, ada nilai-nilainya, ada visi-misi yang harus dikejar dan seterusnya gitu. Ada kemerdekaan pers yang harus dijaga dan sebagainya. Nah itu yang kami karena ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
6: 5 orang ini siapa aja Pak?
5: Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal mengapresiasi peluncuran buku tersebut sekaligus bangga sebab di dalam buku ada sosok Rohana Kudus yang merupakan tokoh dari Kabupaten Agam.
7: Dari Kabupaten Agam, tentu kami dari Kabupaten Agam sangat bangga sekali. Rohana Kudus merupakan salah satu tokoh wartawan di Indonesia pertama yang profesional. Saya sangat senang sekali dengan acara ini.
5: Apresiasi ya Pak dengan kegiatan LPDS ya? Sekedar diketahui, buku yang mengisahkan perjalanan 5 tokoh perempuan pers Indonesia diluncurkan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Dan kegiatan ini bertepatan dengan momen ulang tahun LPDS ke-38 tahun. Dari Jakarta Pusat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melaporkan sekitar 1,4 juta orang atau 67% penduduk jalur Gaza masih mengalami kerawanan pangan akut. Laporan tersebut berdasarkan data yang dihimpun Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO, dan Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF. Melansir dari kantor berita UWFA pada Sabtu 25 Juli 2026 ini, di mana kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut masih memprihatinkan. Meski demikian, situasi menunjukkan sedikit perbaikan dibandingkan akhir tahun lalu. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, Persib Bandung beberapa saat lagi akan melawan Arema FC di laga perdana pada ajang Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Untuk mengetahui situasi terkini dan antusiasme masyarakat pada pertandingan ini, kita simak laporan langsung bersama dengan rekan kami, Senpi Hilhamsyah. Senpi.
8: Iya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung, di mana saat ini telah berlangsung opening ceremony Piala Presiden 2026 dan akan dilanjutkan dengan pertandingan nanti ada Persib versus Arema yang akan kick off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu saat ini Steering Komite Piala Presiden 2026 yaitu Marwar Sirait saat ini Mas telah memberikan speech-nya, dan mohon juga di sini saat ini hadir juga Menpora sekaligus juga Ketua PSSI yaitu Erick Thohir bersama juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang memang pembukaan Piala Presiden resmi ini telah dilakukan sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi dan juga akan diberikan oleh beberapa penampilan musisi tanah air, dimulai dari Jackson Zeran, ada Edo Kondolong yang tadi yang juga menyanyikan lagu Indonesia Raya, hingga Toton Karibon yang sukses juga akan menghibur ribuan penonton yang hadir, dan juga tadi ada Ustadz Subki Al-Bukhari yang juga mengajak seluruh insan sepak bola agar berdoa bersama. Di sini pun dengan gemerlapnya lampu-lampu yang sudah berada di Stadion Sijalak Harupat, akan ada juga konfigurasi tarian yang berada di tribun timur dengan bendera Piala Presiden yang sangat besar akan dibentangkan di tengah lapangan. Sementara itu juga akan didukung oleh para pemain-pemain muda ataupun pemain yang akan melakukan juggling. Ini sekitar 500 anak yang akan melakukan juggling di stadion ini sebelum pertandingan Persib menghadapi Arema. Memang selain menyuguhkan pertandingan sepak bola, penyelenggaraan Piala Presiden tahun ini juga memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal, yaitu dengan panitia melebatkan total 100 pelaku UMKM yang memang terbagi di dua kota penyelenggara, yaitu di Bandung masuk di Stadion Jalan Harupat ini 50 UMKM, sedangkan juga di Surabaya juga disebar sebanyak 50 UMKM yang juga memeringatkan bagaimana di area stadionnya itu tidak hanya kuliner, ada fashion juga hingga produk kreatif yang dapat dinikmati oleh para supporter. Sementara itu, dari sisi pengamanan sendiri, panitia memastikan seluruh rangkaian pembukaan juga aman dan tertib, di mana unsur gabungan pengamanan yang TNI Polri dan Stuart dan pemerintah daerah juga sudah melakukan persiapan sejak H-2. Dan sebelum pembukaan ini, memang tadi pertandingan dimulai ataupun ada pertandingan pembuka grup, yaitu antara DPM FC asal Brunei Darussalam melawan Sampis Proper FC dari Singapura yang telah berlangsung sore tadi dan berakhir imbang dengan skor 2-2. Setelah rangkaian opening ceremony usai, perhatian kini tertuju pada laga yang dinantikan juga dinantikan oleh Boboto, ya ini Persib Bandung menghadapi Arema FC, karena memang dari update panitia yang disebutkan tadi bahwa 30.000 penonton hadir di Stadion Sijalak Harupat ini menunggu pertandingan tersebut. Sementara itu tadi sekitar 20 menit yang lalu Persib baru dan juga Arema baru saja melakukan pemanasan, sehingga kita akan nantikan detik-detik kick-off dan juga opening ceremony yang akan dilakukan pada malam hari ini. Pasti akan semakin seru dan juga ini akan menjadi titik mula dari mana Piala Presiden 2026 akan dimulai, karena esok akan dimulai juga di Surabaya. Kita nantikan hasilnya seperti apa pertandingan Persib Bandung versus Arema. Namun kita akan kembali dulu ke studio dari Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Syamri Ansa, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten legend deh. Bantuin dong, baik, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

0: Boy.
1: Apa Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
2: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi.

Roke malam ini. Roke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Roke malam.

bagi rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk.

karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Wih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jenis.

0: Andi, lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
1: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget. Petirnya bisa bikin dapat duit.
0: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya, Andi. Judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
1: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
0: Seru sih seru. Justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
2: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Inspirasi Kehidupan Pro 1 RRI Merauke. Seorang nenek sedang berjalan-jalan sambil menggandeng cucunya di pinggiran kampung. Mereka menemukan seekor kura-kura dan anak itu mengambilnya dan mengamat-amatinya. Kura-kura itu segera menarik kakinya dan kepalanya masuk di bawah tempurungnya. Si anak mencoba membukanya secara paksa. Lalu sang nenek berkata,
1: "Nak, cara demikian tidak akan berhasil. Nenek akan mengajarimu di rumah nanti."
0: Mereka lalu segera pulang. Sang nenek mencoba meletakkan kura-kura itu di dekat perapian. Beberapa menit kemudian, kura-kura itu mengeluarkan kakinya dan kepalanya sedikit demi sedikit. Ia mulai merangkak bergerak mendekati si anak. Lalu berkatalah sang nenek,
1: "Anakku, janganlah mencoba memaksa melakukan segala sesuatu. Berilah kehangatan dan keramahan. Ia akan menanggapinya dengan

Novel Koloni karya Ratih Kumala merupakan kisah fiksi yang memadukan tema cinta, sejarah, dan kultur Jawa dengan balutan fantasi yang unik. Ceritanya menyingkap hubungan antar manusia dan koloni, sebuah komunitas tersembunyi yang hidup berdampingan dengan manusia, namun memiliki dunia dan aturan tersendiri. Kisah berpusat pada tokoh utama yang menemukan keterkaitan antara masa lalu, sejarah keluarganya, dan keberadaan koloni misterius. Pembaca diajak untuk menelusuri lapisan sejarah kolonial, mitologi Jawa, serta konflik personal yang syarat dilema. Ratih Kumala menampilkan alur yang maju-mundur, sehingga pembaca menyaksikan hubungan lintas generasi sekaligus benturan antara realitas dengan mitos. Di dalam novel ini, Ratih tidak hanya bercerita tentang makhluk atau koloni asing, melainkan juga koloni dalam arti sosial. Bagaimana manusia hidup berkelompok, menciptakan batas, menyingkirkan yang dianggap berbeda, dan bagaimana identitas terbentuk dari proses kolektif itu. Esensi buku Koloni. Koloni sebagai metafora identitas. Koloni bukan hanya komunitas misterius, melainkan cermin dari bagaimana manusia membangun kelompok, tradisi, serta batasan terhadap yang lain. Novel ini menggugat, siapa sebenarnya koloni? Mereka yang berbeda, atau justru kita yang menganggap diri paling normal? Sejarah dan mitologi melebur dalam realitas. Ratih Kumala menghadirkan kisah yang berlapis. Sejarah kolonial, budaya Jawa, dan mitos yang masih hidup di tengah masyarakat. Esensinya, masa lalu tidak pernah hilang. Ia tetap membekas dalam cara kita melihat dunia. Cinta dan keterikatan lintas generasi. Hubungan manusia dalam novel ini merefleksikan bagaimana cinta, ikatan, keluarga, dan trauma bisa diwariskan dari generasi ke generasi. Kritik sosial dan eksistensial. Novel ini mempertanyakan keberadaan. Apa artinya menjadi manusia? Apakah kita lebih beradab daripada koloni yang kita takuti? Ada pesan kuat bahwa keberagaman harus diterima, bukan dilenyapkan. Koloni karya Ratih Kumala adalah novel yang memadukan realisme dengan fantasi, menghadirkan refleksi tentang identitas, sejarah, dan kebersamaan. Koloni di sini adalah simbol dari kelompok marginal, perbedaan, bahkan sisi gelap dalam diri manusia sendiri. Novel ini mengajak pembaca merenungkan bahwa kehidupan sosial selalu tentang bagaimana kita hidup berdampingan dengan yang berbeda, tanpa merasa superior atas yang lain.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain.

Kekuatan ada pada ketekunan, bukan sekedar bakat. Seringkali kita melihat orang sukses dan berpikir, mereka pasti berbakat. Padahal kekuatan sejati bukan hanya soal bakat, tetapi ketekunan yang tidak tergoyahkan. Bakat mungkin memberi awal yang lebih mudah, tetapi ketekunanlah yang menentukan seberapa jauh kita bisa melangkah. Orang yang konsisten berusaha setiap hari, meskipun lambat, akhirnya dapat mencapai hasil yang luar biasa karena mereka tidak menyerah. Ketekunan berarti tetap bekerja ketika motivasi hilang, tetap belajar ketika merasa gagal, dan tetap melangkah meski jalan terasa berat. Ia adalah kualitas yang membedakan mereka yang berhenti di tengah jalan dengan mereka yang akhirnya berhasil. Dan jangan sekali-sekali meremehkan usaha yang kecil tapi konsisten. Seperti tetesan air yang menetes terus-menerus, usaha yang dilakukan dengan tekun akan membentuk hasil yang besar yang tidak terlihat dalam sekejap. Dan ingatlah, bakat akan membuka pintu. Tetapi ketekunanlah yang akan membawa kita melewati pintu itu hingga jauh ke dalam. Jadi, jangan hanya mengandalkan bakat. Teruslah berusaha, tetap konsisten, dan percayalah bahwa ketekunanmu akan membuahkan hasil.